sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi. Umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard. Pendek kepada Tim Ram. Lebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ram. Lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest. Kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman. Umpan lagi kepada Weston McKennie. Masih McKennie. Kembalikan kepada Serginho Dest. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia. Masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson. Masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman ada empat tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Polarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Ream. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Dest, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini Tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah.

0: Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja. Cimre. Masih tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah. Pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jes. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman. Namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola. Langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolesinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat Tim Rem. Yang langsung menggunakan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolesinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolesinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cup duel tadi, ada Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharramovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan. Namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar. Tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya. Tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radulic. Radulic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radulic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan maksudnya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal. Berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cup duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik, dia masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Ream. Tim Ream berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke kanan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergi Nodes. Sergi Nodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese. Maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Ream. Tim Ream kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Ream. Tim Ream kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masukkan di lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Ream. Maksud kami Tim Ream. Tim Ream menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freeze. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKennie. Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman
2: Serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nicolas Fasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit. Karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nicolas Fasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nicolas Fasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nicolas Fasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nicolas Fasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
3: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nicolas Fasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie pada Sergi Noges. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi. Nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri. Karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nicolas Fasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac cari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergi Noges, ke depan tadi kepada Valerin Balogun. Masih Valerin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman. Ya. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
4: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total. Maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Claus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergino Des.
2: Sergi Nodes, umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Ya, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Ream. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti. Namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola. Namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Siap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergi Nodes. Terjadi pelanggaran tadi Sergi Nodes, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Radelijk dijatuhkan tadi oleh Sergi Nodes. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarek Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergi Nodes, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikola Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil.

0: pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33 detik ke-22, dan bersiap Nicola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, baik saudara pendengar, bersiap-siap Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun kalau saja tadi oleh Jim Rehn, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah mendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sundik tadi, lempar ke dalam, ke belakang, masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nicola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Tatic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang pada tarik Mohamerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Umpan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah pada Armin Bigovic. Masih Bigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Mohamerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ernedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Price, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nogues. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard. Pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic. Masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman. Masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan. Ada Weston McKennie. Ke depan kepada Sergi Nogues. Masih Sergi Nogues menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan. Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman. Masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi belah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nicola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nogues. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nogues kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Bigovic nampaknya.

0: yang dilanggar tadi ataupun Karim Alai Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Price. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri. Kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, tendang langsung. Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi. Sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergio Nodes. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergio Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Tim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat. Ada tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, Seth Kolasinac, bek kiri dari Bosnia Herzegovina, sedang menimang-nimang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerov kali ini. Ada set berikan umpan saja sodoran kepada set Kolšinac. Umpan satu dia aja ya. Maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Backpass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Bukovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sunjic. Ivan Sunjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Bukovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol. Farorin Balogun akhirnya membuktikan diri. Setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina, Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prabowo, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Pasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Klaus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Kolarin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping. Berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adams yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Tersentangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Begovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, Lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4. Mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibekovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersamaan dengan itu, wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami, Rudy Zen.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Kamsa yang akan memberikan

0: morning untuk Anda pendengar, masih bersama Pro Sutera di Jambi di edisi hari ini, di hari kedua untuk bulan Juli 2026. Dan untuk Anda semua, kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk kebersamaan kita di hari ini yang akan disampaikan oleh forecaster Andeti, ada Hari Taufik Kurniawan. Hari.
1: Baik, Mbak. Perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Kamis 2 Juli 2026 untuk pagi hari, secara umum cuaca di Perakiraan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca di Perakiraan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan kencang di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 95%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 1 Juli 2026 terdapat satu titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, hara hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.
2: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
3: Woi, woi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di siko? Bahaya kok bu?
4: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
3: Ngapo?
4: Makan sampah pak, dak nampak mata bapak tu.

0: Bu.
1: Aduh, bu. Iko kok gak boleh maka sampah si koko, bu. Iko kok dibawa tiang sutet, bahayo, bu. Aduh.
0: Ngapo pula gak boleh, pak? Apa pula sutet santet-sutet tu, ay? Gak ngerti ini anakku, pak.
1: Membakar sampah si koko. Bahayonya, bu. Iyo ni anakku. Kok ibu bisa kena pidana, koko?
0: Oh, macam tu, pak, iyo. Baru tahu pula aku, pak.
1: Iyo, bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower, ko. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Tower itu bisa lupa. Semua orang mati lampu.
0: Tapi, pak, iyo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, pak.
1: Nah, itu.
0: Ambonian bahaya, pak.
2: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

pendengar, untuk Anda semua ada Cindy Bernadette, aku sahabatmu yang mencintaimu, menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Dan satu informasi saya coba hadirkan untuk Anda, saya kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh diminta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan operasional keberangkatan dan kedatangan jemaah di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini disampaikan menyusul evaluasi terhadap penerapan Surat Edaran DJPU nomor 12 tahun 2026 dan Surat Edaran DJPHU nomor 153/BN/2026. Demikian disampaikan Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Ahmad Fauzin. Menurutnya, berdasarkan evaluasi, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki. Selain keterlambatan jemaah, Kemenhaj juga menemukan koper tambahan rombongan yang tidak seragam dan tidak berlabel identitas. Saat dilakukan klarifikasi, sebagian koper tersebut diketahui merupakan barang milik pengelola Biro Travel Umroh. Fauzin juga mengatakan masih banyak bagasi tambahan yang sulit dikenali, terutama pada penerbangan maskapai Saudi Airlines. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan petugas dalam memisahkan bagasi rombongan umroh dengan penumpang reguler saat kedatangan. Karena itu, Kemenhaj memerintahkan secara khusus kepada Biro Travel Umroh yang menggunakan pesawat Saudia, Hainan, dan Long Air. Mereka diminta memberikan tanpa tanda pita merah pada seluruh bagasi rombongan untuk memudahkan petugas handling mengidentifikasi bagasi jemaah. Nah, informasi selengkapnya terkait Kemenhaj minta penertiban waktu kedatangan dan penanganan bagasi jemaah umroh dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan informasi tadi, pendengar, menutup perjumpaan kita di Jambi pagi ini. Saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Nanti ada Hasti Wulandari yang akan menemani Anda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga lebih baik ya, dan sehat serta semangat ya, menyambut hari dan melaksanakan tugas kita hari ini. Semua pekerjaan insya Allah dimudahkan dan dilancarkan. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda semuanya di edisi hari ini Kamis 2 Juli ya 2026, bersama saya Astu Landari akan menemani kebersamaan kita semuanya di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI dengan rangkaian program acara kita diawali dengan musik dan informasi ya 1 jam ke depan. Nanti di jam 11 tepat kita akan mengikuti dinamika olahraga serta dilanjutkan dengan obrolan siang dan tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12.13 menit. Dilanjutkan dengan warta berita daerah pendengar, dan setelah itu kita bersama di request dan sharing informasi. Itulah rangkaian program acara kita Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Ya, di informasi pertama saya hadirkan ke ruang dengar Anda bertepatan dengan tanggal 2 Juli ya. Hari ini diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia. Dan selain itu pendengar, tanggal 2 Juli juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia dan Hari UFO Sedunia. Dan pastinya pendengar, informasi ini Anda bisa dapatkan di portal berita kami rri.co.id ya. Dan tentunya juga untuk informasi-informasi menarik lainnya Anda dapat mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi nanti di tepat jam 13. Kemudian dinamika olahraga terkait informasi terkini di dunia olahraga dan informasi-informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita kami rri.co.id. Selamat siang dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

Adik-adik, mana saja Anda berada, formasi 10:24 waktu Indonesia Barat saat ini ya, dengan Persatu RRI Jambi menemani Anda, yang mana Kemendiktisaintek kebut pembangunan sekolah unggul Garuda Baru di Konawe Selatan. Dan Presiden Prabowo dijadwalkan akan terima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus. Iya, serta informasi mengenai Piala Dunia 2026, pendengar, hasil Piala Dunia 2026, 10 pemain tuan rumah bungkam Bosnia, AS lolos ke 16 besar.

Amerika Serikat mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0 ya, untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, Polarin Balogun itu mencetak gol pembuka sebelum diusir keluar lapangan pada babak kedua akibat kartu merah setelah tinjauan VAR. Malik Tillman memastikan kemenangan tuan rumah lewat gol tendangan bebas meski Amerika Serikat bermain dengan 10 pemain. Informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, masih dari portal berita rri.co.id. Ya, pendengar, harga emas antam ini disebutkan kembali naik ya setelah turun sehari sebelumnya. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Kamis hari ini 2 Juli 2026. Setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya, harga logam mulia tersebut naik Rp15.000 per gramnya. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan, pendengar, seharga Rp2.640.000. Sementara itu harga pembelian kembali buyback ditetapkan sebesar Rp2.345.000 per gram. Nah, masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi ya. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini silakan Anda membuka setelah membaca di portal berita rri.co.id.

Dan informasi selanjutnya pendengar, ini terkait dunia pendidikan ya, dikatakan oleh Menko Muhaimin yang menyebutkan perluasan akses pendidikan harus jangkau desa 3T. Perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada hari kemarin, beliau mengatakan dari sana kita bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup sekaligus kemajuan desa, ujarnya. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan bersama Universitas Siber Asia. Pada tahun pertama, beasiswa tersebut akan diberikan secara penuh ya, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diberikan berdasarkan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa.

Baiklah pendengar, informasi selanjutnya pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, dan masih bersama saya Astri Wulandari menemani kebersamaan untuk siang hari ini ya. Selamat siang dan tetaplah di Pro 1 RRI Jambi.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat

penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
2: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
1: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
2: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
1: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
2: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
1: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
2: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
1: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bang Rio.
4: Yo, what's up, yo? Put it in the house, yo. Yo, yeah.

0: irmã. Cassi.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga, sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresno Rizky Portugere di terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada orang lain, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas, jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah, pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada di Pro 1 RRI Jambi ya. Hari ini pendengar, informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti. Dari Pengadilan Agama Sengeti, panggilan sidang pertama teruntuk Muhkadir bin Kadek ya, di mana saja berada. Muhammad Kadir bin Kadek di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 7 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti untuk sidang pertama teruntuk Muhammad Kadir bin Kadek di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itu dia informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sengeti ya. Untuk Anda yang masih dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya, dan masih bersama saya Astri Landari menemani kebersamaan di siang hari ini dengan informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda melalui portal berita rri.co.id.

Dari BMKG, pendengar yang mana BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan pendengar, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Nah, beberapa kota besar di Indonesia potensi dilanda hujan lebat hingga berawan menurut data BMKG pada hari ini, yang mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang memicu terbentuknya daerah konvergensi atau pertemuan massa udara. Fenomena ini mendorong pertumbuhan awan hujan menjadi lebih aktif di sejumlah wilayah Indonesia. Perkirawan BMKG, Miftah Ali, mengatakan jalur konvergensi

pantau memanjang di beberapa kawasan perairan nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya potensi hujan dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut BMKG, daerah konvergensi membentang dari Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, hingga Laut Filipina, bagian barat dan juga timur. Jalur serupa juga terpantau di perairan barat Sumatera Barat ya, hingga kawasan utara Papua Barat, Daya, menuju Laut Halmahera bagian utara. Dan pendengar, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan tentunya saya masih temani Anda untuk siang hari ini, dan dengan informasi-informasi menarik lainnya saya hadirkan ke ruang dengan Anda. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
5: Enggak kok, Bun. Aman.
4: Aman. Apanya yang aman?
6: Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Baik, berikan dimana saja Anda berada. Selamat siang dan terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, mendekati waktu Anda waktu beduk azan sholat zuhur wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kita akan bersama di nuansa lagu-lagu religi.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya. Dan semoga apapun yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk bulan sekian dan

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 2 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Juni 2026 terhadap Juni 2025 atau year on year sebesar 3,85%. BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat 4 titik panas atau hotspot di Kabupaten Kerinci selama Mei 2026. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Juni 2026 terhadap Juni 2025 atau year on year sebesar 3,85% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 11112,48. Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, dalam rilis berita resmi statistik kemarin. Aidil Adha menerangkan Provinsi Jambi mengalami inflasi month to month sebesar 0,52% dan tingkat inflasi year to date sebesar 1,79%. Pihaknya merinci komoditas mendorong inflasi month to month, yakni bensin, bawang merah, bawang putih, bayam, jengkol, tomat, kue basah, kangkung, wortel, nasi dengan lauk, sedangkan komoditas pendorong inflasi tahun ke tahun atau year on year, yakni emas, perhiasan, cabai merah, bensin, nasi dengan lauk, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, kemudian sigaret kretek, mesin, dan bawang merah. Sedangkan komoditas penahanan inflasi M2M, yakni daging ayam ras, angkutan udara, cabai merah, emas, perhiasan, ikan nila, ikan tongkol, susu bubuk, telur ayam ras, telur, maksud kami terong, dan udang basah. Sedangkan untuk penahan inflasi year on year meliputi kentang, baju anak setelan, baju kaos tanpa kerah, jengkol, pengharum cucian, ikan nila, beras, sendal kulit warna wanita, bedak, kemudian kemeja panjang, batik pria, terangnya.
1: Oke, pada bulan Juni ini, Provinsi Jambi mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,52%. Dan salah satu sebenarnya penyebabnya adalah adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan. Jadi itu salah satu komoditas yang menyebabkan kenaikan atau inflasi secara mantuman sebesar 0,52%. Sementara kalau inflasi tahun ke tahun itu sebesar 3,85%. Dan masih seperti biasa, sebenarnya penyebab utamanya itu adalah emas.
0: Sementara dari 3 wilayah di Provinsi Jambi yang menjadi catatan BPS, diketahui bahwa inflasi tertinggi terjadi di Muara Bungo sebesar 4,72% dengan IHK sebesar 113,83, dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,60% dengan IHK sebesar 111,49. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat 4 titik panas atau hotspot di Kabupaten Kerinci selama Mei 2026. 3 titik berada di Kecamatan Gunung Raya, sementara 1 titik lainnya berada di Kecamatan Sitinjau Laut. Adapun Kota Sungai Penuh masih nihil temuan titik panas. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsi, menjelaskan hotspot terdeteksi melalui sensor satelit yang melintas di wilayah Provinsi Jambi. Sensor tersebut merekam sumber panas dengan suhu sekitar 55 derajat Celcius. Namun demikian, Kurnia Ningsi menegaskan bahwa hotspot tidak selalu menandakan adanya kebakaran hutan atau lahan. Sumber panas yang terdeteksi satelit bisa berasal dari kubah masjid, atap rumah, maupun permukaan bangunan yang memanas akibat tingginya suhu udara.
2: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci dilihat titik panas atau hotspot pada bulan Mei 2026 itu terdapat 4 titik panas. 3 buah titik panas terdapat di daerah Kecamatan Gunung Raya dan 1 titik panas terdapat di daerah Sitinjau Laut. Untuk wilayah Kota Sungai Penuh pada bulan Mei itu masih nihil. Jadi kan titik panas itu didapat dari sensor satelit.
0: BMKG tetap mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, tindakan tersebut juga dapat memperburuk dampak musim kemarau yang kini mulai berlangsung di wilayah Kerinci dan sekitarnya. Saudara, jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan.
3: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
0: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juli Arta, menilai penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jamaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
4: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan, walaupun beberapa daerah seperti Kabupaten Kerinci itu memang pemeriksaannya masih kurang bagus ya, tapi beberapa daerah yang lain itu sudah bagus. Jadi itu juga salah satu faktor, artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
0: Ditambahkannya, proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian. Dr. Dewi mengatakan tahun ini terdapat 5 calon jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak istihaq, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru dimulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
6: Apa jual alat tulis? Ada buku itu ada beberapa macam. Ada buku 38, ada boxy. Kemudian biasanya anak-anak itu

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga bisa membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Saudara, Komisi Informasi Provinsi Jambi mencatat lonjakan signifikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada semester pertama 2026. Hingga akhir Juni 2026, KI Jambi telah menerima 45 permohonan sengketa informasi atau meningkat sekitar 543% dibandingkan periode triwulan kedua Januari hingga Juni tahun 2025. Data tersebut disampaikan Ketua Umum Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi hari ini. Ahmad Taufik Helmi menjelaskan permohonan sengketa informasi diajukan oleh berbagai kalangan, mulai dari media sosial, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, hingga masyarakat perorangan. Sementara itu, badan publik yang menjadi termohon dalam sengketa informasi juga beragam, mulai dari kepala desa, kepala sekolah, organisasi perangkat daerah atau OPD kabupaten kota, OPD provinsi Jambi, instansi vertikal hingga perbankan. Ditambahkannya, dari total 45 perkara yang diterima, sebagian besar telah diselesaikan melalui berbagai mekanisme, baik putusan sela, putusan akhir maupun mediasi. Namun masih terdapat sejumlah perkara yang saat ini masih sedang berproses dalam tahap persidangan, sebanyak 14 perkara lagi. Menurut Taufik, peningkatan jumlah sengketa informasi menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jambi terhadap hak memperoleh informasi publik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Pada tahun ini sangat signifikan kenaikan dari masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi. Dari tahun 2025 dulu, posisi semester 1 per 30 Juni, itu hanya ada 7 register perkara yang masuk ke Komisi Informasi. Nah, sementara di semester pertama 2026 ini per 30 Juni, itu sudah ada 45 sengketa informasi yang telah kami register.
0: Adapun jenis informasi yang paling banyak dimohonkan masyarakat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana BOS, dana desa, dan Corporate Social Responsibility atau CSR, serta dokumen perizinan usaha, perkebunan, dan hak guna usaha atau HGU. Taufik mengaku masih banyak badan publik yang belum optimal dalam menjalankan kewajiban memberikan pelayanan informasi. Dirinya mengungkapkan saat ini terdapat 1 perkara sengketa informasi tahun 2025 yang masih berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan informasi mengenai pembangunan Islamic Center Kabupaten Batanghari dengan pihak pemohon media suaralugas.com melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Batanghari dan hingga kini masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi resmi memberangkatkan personil menuju wilayah penugasan melalui apel pemberangkatan Satgas Karhutla yang digelar di Lapangan Hitam Makorem 042 Garuda Putih pada hari Kamis 2 Juli 2026. Apel dipimpin oleh Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Yamin selaku pelaksana harian PLH Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri Kasrem 042 Gapu, para kepala seksi atau Kasikorem 042 Gapu, Karoops Polda Jambi, kepala pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Direktur Polairut Polda Jambi, Kepala Dinas terkait, serta unsur stakeholder yang terlibat dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Dalam amanatnya, Brigjen TNI Nyamin menyampaikan bahwa apel pemberangkatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Brigjen TNI Yamin menjelaskan personil yang diberangkatkan akan menempati 11 pos yang telah ditetapkan sebagai titik strategis dalam upaya pengendalian karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Kepada seluruh personil yang bertugas di lapangan, Brigjen TNI Nyamin memberikan sejumlah penekanan penting. Pertama, seluruh personil diminta melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab serta tidak lengah terhadap setiap potensi munculnya titik api. Kedua, mengutamakan langkah pencegahan melalui patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, dan deteksi dini agar kebakaran dapat dicegah sebelum meluas. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BPBD, Polda Jambi, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah hingga masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi. Selain itu, personil juga diinstruksikan untuk bertindak cepat, tepat, terukur, dan sesuai prosedur apabila menemukan titik api, sehingga potensi kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi lebih besar. Di samping itu, keselamatan personil juga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Laporan Muhammad Desman.
3: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
4: Polres Kerinci ini dibawahi dua wilayah administratif Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya. Karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatas nanti adalah di Polres.
3: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Provinsi Jambi pada Juni 2026 terhadap Juni 2025 atau year on year sebesar 3,85%. BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat 4 titik panas atau hotspot di Kabupaten Kerinci selama Mei 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak. Hey.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, baik pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Setelah tadi Anda mengikuti warta berita Pro 1 RRI dan selanjutnya kita akan bersama pada program acara sharing informasi ya dan request lagu-lagu pop Indonesia. Nah, untuk itu Anda ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Amar?
1: Saya.
0: Asik. Iyalah, kalau begitu gimana cuaca di Jambi, di Bakung ya Mar ya?
1: Ya, agak mendung tapi hawanya panas.
0: Gitu.
1: Ya, tapi hatinya dingin dong.
0: Iyalah, harus lah ya.
1: Iya, kalau panas disiram dengan air.
0: Iya deh. Iya, kita
1: air dingin.
0: Air apa? Air sumur?
1: Air sini lah.
0: Air sini.
1: Kalau panas tak masuk.
0: Oh iyalah kalau begitu. Kalau begitu kita bahas tentang hal kecil yang mengubah hidup. Nah, kira-kira apa keputusan 5 menit yang pernah mengubah hidup Anda, Amar?
1: Apa ya, maksudnya gimana ya?
0: Hal kecil yang bisa yang pernah mengubah hidup Anda. Mungkin keputusan 5 menit nih. Nah, misalnya tentang untuk anak sekolah nih. Nah, gitu. Ya udah deh, tetap lanjut aja gitu. Nah, ternyata lewat anak-anak Anda bisa merubah hidup Anda juga dengan keputusan yang hanya 5 menit ini gitu loh. Hal kecil yang bisa mengubah hidup. Nah, itu dia. Nah, tuh dia ada anak berpikir tuh nampak itu.
1: Gila.
0: Baru sudah makan jadi mager, terus enggak mau pikir-pikir yang panjang-panjang kata dia. Tapi kira-kira ada enggak, Mar? Mungkin poin-poin pentingnya gitu loh. Ya sudahlah kalau begitu.
1: Jadi bingung,
0: Pak. Iya. Lagunya apa, Mar? Lagunya langsung ke lagu bae lah.
1: Lagunya apa ya? Lagunya dari Dewa 19. Apa judulnya ya? Lupa.
0: Apa judulnya?
1: Wanita cantik di

0: cantik gitu, bukan?
1: Indonesia.
0: Kamulah yang nomor satu gitu, Maria? Iya, bukan?
1: Iya, benar.
0: Benar, iya.
1: 19 ya, bukan dari Maya, bukan.
0: Bukan, yang dari Dewa 19 ya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi?
0: Salamnya buat siapa ada?
1: Iya, salamnya buat Mas Jamusiam selalu ya. Mas bersatu sama Sian. Banyak baru di malam limit kau di meja. Banyak Bang Jul, banyak Putra Banten juga. Banyak Pak ya. Banyak Mbak Uja, Mbak Uja Bang Namri, Mbak DCS, banyak Ibu Yani. Banyak termasuk Pak Emannya. Pak Yusuf. Banyak Hamzah Yusuf, banyak Nenek Pak Dula, Pak Sokwa juga buat jadi semuanya aja. Buatnya Ida Nala Ajeng juga ya.
0: Iya.
1: Ya, Vero. Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, itu dia penelpon pertama kita tadi, ada Amar ya. Mau dengerin cerita-ceritanya tentang apa hal kecil yang bisa mengubah hidupnya. Gak mau mikir Amar. Ya, contohnya gini ya. Jadi ada kekuatan kebiasaan kecil kita, misalnya nih ya, bangun 30 menit lebih awal, membaca 10 halaman buku setiap hari, atau rutin berolahraga ringan. Nah, ternyata hal-hal kecil itu bisa mengubah hidup Anda ya, apalagi olahraga yang Anda lakukan. Oke, 0811-6707 ya, 6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang kakak.
0: Iya, selamat siang juga. Iya benar Bang Andik, apa kabarnya
1: apa
0: Bang?
1: Kabar, Taulan?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Ya.
1: Temanya apa?
0: Tema kita bicara mengenai hal kecil yang mengubah hidup Anda. Kira-kira ada nggak ceritanya nih dari Bang Andik nih?
1: Kalau saya ceritanya dulu, saya kan dulu sekolahnya nakal.
0: Terus?
1: Taulan.
0: Iya.
1: Jadi saya ada masalah dengan
0: guru,
1: orang di kampung saya di Sulawesi.
0: Dengan guru atau dengan masyarakat atau siapa tuh?
1: Masyarakat Sulawesi.
0: Oh, jadi masyarakat Sulawesi.
1: Sedikit, saya disuruh, umur 14 tahun saya disuruh papa saya merantau.
0: Oh,
1: pergi dari sana.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Iya. Jadi saya lari ke Sumatera Barat, tinggal lagi ke Jambi. Di Jambi ya, dari hal-hal yang kecil dulu, dari jual koran, sepatu.
0: Iya.
1: Saya pribadi itu orang tua saya pernah bilang.
0: Kenapa tuh Bang
1: Andi? Kalau kamu merantau ada dua faktor.
0: Apa?
1: Apa itu Papa? Keberanian. Terus ada skill. Keterampilan.
0: Oke, benar sekali yang dibilang Papa Bang Andi. Terus?
1: Iya. Kamu, saya lihat kamu tidak ada keterampilan, kata keberanian ada. Ya sudah kalau begitu. Kalau keterampilan saya di kampung ini tanam padi, Bapak. Di kota tidak ada tanam padi.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya, terus saya terjunlah ke terminal, dari hal kecil, sumber sepatu, jual koran. Saya lihat orang kenapa bisa.
0: Iya.
1: Jalan. Saya harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau orang itu bisa, saya harus bisa.
0: Benar.
1: Dari itu pas kumpul-kumpul demi sedikit. Usia 20 tahun, saya mulai ada yang nawarkan saya duduk di meja loket.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Saya perhatikan. Oh, kalau begini saya bisa ini. Saya bisa, terus lama-lama ada yang nawarkan saya pegang jadi perwakilan Jambi.
0: Oh, berarti dari langkah kecil menuju sesuatu yang besar ya Bang ya. Memang ternyata ini bisa mengubah hidup kita, terutama Bang Andik ya. Kalau ada niat, usaha, pasti Allah akan bukakan jalannya gitu ya Bang ya. Oke.
1: Iya
0: deh kalau begitu. Lagunya apa Bang Andik?
1: Saya minta lagunya Menanti Sang Kekasih dari Iwan Fals.
0: Menanti Sang Kekasih, baik.
1: Menanti
0: seorang
1: kekasih
0: yang tercantik yang datang di hari ini, gitu ya. Adakah dia kan selalu setia?
1: Setia.
0: Berdamping hidup penuh. Menu apa Bang?
1: Petona.
0: Nah, tuh. Harapanku. Oke, mantap deh ya. Andai kau tak datang hari ini. Lanjut nanti Bang, kita dengar yang aslinya aja deh kayaknya ya.
1: Dalam kalian ya.
0: Oke.
1: Dalam pertama-tama buat adik-adikku yang ada di Ternate, salam sehat, salam bahagia selalu kalau lagi menonton sama monitor sayang.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bang Yuli, Bang Jeje, Mbak Vero, Cinta, Ajeng, Amarkan, Bang Rudi, Bang Ajum. Buat Kak Ulan, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, terima kasih Bang Adik.
1: Ya. Kak, pacarku mau gabung boleh Kak?
0: Oke, boleh.
1: Halo, Dika.
0: Halo, selamat siang Mbak Dika ya. Iya, apa kabar Mbak Dika? Sehat?
2: Sehat, Dika.
0: Oh.
2: Gimana?
0: Iya. Bang Andi kayaknya kalau kalau disambung bertiga gini putus-putus suaranya. Gimana kalau diputus? Iya, putus aja kita biar Mbak Dika aja yang langsung telepon ke sini ya.
2: Oke.
0: Iya.
1: WhatsApp.
0: Ya. Oke, baik. WhatsApp ya. Oke, siap. Makasih Bang Andik ya, Mbak Dika ya.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenyang banget deh. Pak De.
1: Ya.
0: Hari ini kenapa Pak De?
1: Hari ini belum bisa kerja, Mak.
0: Kenapa?
1: Semalaman sampai pagi hujan terus.
0: Oh iya ya, benar juga. Tapi di Jambi udah enggak hujan lagi.
1: Di sini 2 malam berturut-turut
0: hujan
1: terus, Mbak.
0: Masya Allah, berarti dingin banget ya Pak De ya di sana ya, di mandi angin ya?
1: Enggak juga, Mbak.
0: Jadi?
1: Ya biasa aja lah, enggak malah dingin.
0: Oh gitu. Biasanya kalau hujan 2 hari berturut-turut, cuacanya sejuk, dingin gitu kan? Berarti Pak De punya ilmu nih. Oke lah, Pak De. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Kenapa suaranya hilang nih?
1: Enggak itu, Pak.
0: Oh, gini. Iya, ada. Pak De, cerita dong, Pak De. Ada hal kecil yang membuat atau bisa mengubah hidup Pak De nih.
1: Yang bisa membuat.
0: Hal kecil yang pernah mengubah hidup Anda.
1: Di mana ya? Sebenarnya saya itu juga seperti Mas Andi juga loh, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya ya.
0: Dari awal dulu ya, dari tahap
1: dari awalnya, awal. Keluarga kami kan karyawan PT, nggak punya apa-apa lah jadinya. Terus akhirnya merantau juga ke sini. Orang bidang biasa cuman modal naik punya ladang, kenapa kita nggak punya kan gitu.
0: Iya benar.
1: Pak Tebu nantinya nekat terhutang.
0: Berarti bermodalkan tekad yang kuat ya Pak De ya.
1: Kalau walaupun sedikit tidak punya anak pribadi.
0: Iya, ya itu tadi Pak De. Kalau kita nggak memulai, nggak akan bisa terjadi dan kita nggak akan bisa menikmati seperti sekarang ini, gitu ya?
1: Itu.
0: Baik.
1: Walaupun kita Pak De pun tahun 85 tamat SMA. Waktu kerja apa?
0: Iya, betul.
1: Ya mau kerja paling-paling jadi kuli. Akhirnya ya lebih baik jadi mandiri gitu. Akhirnya sekarang ini udah dibilang lebih besar itu.
0: Iya betul.
1: Jadi kulit tetap nggak bebas, tetap terikat.
0: Iya.
1: Gitu. Kita harus punya cara berpikir yang untuk masa depan gitu lah.
0: Pokoknya. Iya benar, pokoknya selagi ada kemauan pasti ada jalan ya Pak De ya. Dan Pak De bisa aja. Tapi memang iya Pak De ya, kalau orang itu gak mau merubah hidupnya ya gak akan berubah gitu ya kan. Karena diri mereka sendiri yang bisa merubahnya.
1: Kalau kita gak mau merubah akhirnya cuma di jalan semak-semak terus.
0: Gak bersih. Gak ada jalan keluarnya.
1: Iya.
0: Apa lagunya nih Pak De?
1: Kau bagaikan bintang.
0: Kau bagaikan bintang dan aku rembulan Pak De harusnya.
1: Kayaknya Mbak jadi bintang, aku jadi mendung ya loh Mbak.
0: Andai bulan bisa ngomong.
1: Kau kan bagaikan bintang.
0: Iya, jadi siapa nih Pak De?
1: Dari hijau daun
0: ya, oke deh.
1: Kalau Mbak Ulan jadi bintang, aku jadi mendung ya.
0: Bang Rudi jadi panasnya atau hujannya ya, atau pelangi, cie.
1: Gak gitu Mbak, kalau Mbak Ulan jadi bintang, saya menembok Peter, Bang Rudi nggak bisa nengok.
0: Allah Akbar, ketawa Bang.
1: Jadi yang nengok cuma Pak De sendiri ya.
0: Iyalah. Tapi
1: nggak nengok. Ya.
0: Mm-mm.
1: salamnya tadi buat Bang Andi ya.
0: Siapa?
1: Tadi Bang Andi.
0: Oh, Bang Andi, iya.
1: Bang Cici, Amarta, ACTS, lagi ya. Bunda Wati, bersama Bang Elemannya.
0: Bunda terus?
1: Ya. Terus, Ajeng. Apa lagi? Pero.
0: Pero.
1: Pokoknya semua-semua, Mbak, ya.
0: Iya, baiklah. Okay. Siapa?
1: Endra sama Setiawan kemana ya?
0: Iya ya, iya benar juga. Apa Bang Setiawan nggak ada lagi nih kabarnya?
1: Endra simpang kiri nggak masih juga.
0: Bener. Nggak tahu deh kenapa Pak De.
1: Nggak ada kabar berita kan Mbak?
0: Nggak ada tuh.
1: Ya nanti saja Mbak ya.
0: Iya deh Pak De, makasih ya.
1: Jangan Mbak Ulan jadi bintang kunci aja.
0: Assalamualaikum. Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, 0811-670-7885-0 ya Pak D, Pak D. Kalau ini Pak Odo, kalau tadi Pak D. Assalamualaikum. Nah tuh, berarti Bang Rudi monitor dari tadi, ketawa ke TV dia langsung.
1: Masa mau lah jadi bintangnya, dia jadi mendungnya. Berarti itu menutupi rezeki orang Pak D, janganlah. Bintang itu kan bersinar, dia menerangin semua apa itu Pade.
0: Masa mau jadi mendung Pade, ya kan?
1: Pade, masa ditutupi sama awan-awan mendung itu.
0: Padahal sinarnya mau keluar nih gitu ya.
1: Bukan lagi, dia kan bersinarnya kan malam hari kalau bintang. Kalau siang nggak ada dia, cuma matahari ada.
0: Tapi kalau di sana kan hujan.
1: Kalau malam... Pak, tapi kalau malam kan mendung juga nggak kelihatan dia kan.
0: Iya, benar juga.
1: Bintang itu bersinar. Seperti pepatah kan, walaupun di dasar lautan, kalau mutiara itu dia tetap berkilau juga.
0: Benar,
1: dia.
0: Benar, dibuang, ditutupin sama apa namanya, tumpukan tanah dan lain sebagainya, bintang itu pasti dicari orang.
1: Bukan lagi, dia akan tetap berkilau walaupun dimanapun dia berada.
0: Berkilaulah, bersinarlah. Pak D, dia mau jadi pelangi karena dua hari ini hujan Bang.
1: Iya, kebetulan di sini juga hujan, tapi pelangi nggak nak kelihatan di sini malah.
0: Oh gitu.
1: Mungkin pindah ke tempat tadi karena pelangi.
0: Apa kabar Bang Rudi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat anak bujang kita.
1: Anak bujang alhamdulillah sudah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Tapi cuaca di Sengeti mendung ya siang ini ya Bang ya?
1: Iya, mendung dia. Enggak terlalu panas dia.
0: Karena memang semalam hujan enggak Sengeti sampai pagi.
1: Sampai pagi ya hujan dia.
0: Oh, sama aja berarti ya.
1: Tadi berangkat sampai ke pasar juga hujan dia.
0: Iya, baiklah. Bang, ada cerita enggak Bang? Ini kita bicara tentang hal kecil yang mengubah hidup. Nah, kayaknya ini menarik nih ya. Apa sih hal kecil yang mengubah hidup Bang Rudi nih?
1: Benar ya Mbak Ulana, hal kecil itu sangat mampu juga Mbak Ulana. Dulu kan saya juga pekerjaannya sama orang ya Mbak Ulan. Ya sambil kita sekolah, ya paginya sore kita bantu di toko Mbak Ulana. Itu bagaimana itu caranya bisa mencapai tujuan kita Mbak Ulana. Sebenarnya dulu nekat juga hasilnya Mbak Ulana.
0: Itu di usia berapa Bang? Ikut-ikut orang itu di usia berapa Bang?
1: Di usia alam maulan kelas 1 maulan ya.
0: Oke.
1: Karena sudah berani itu terjun di gambaran, sudah mulai bekerja walaupun nggak berapa hasilnya maulannya. Tapi sore kita ikut, pagi kita kan sekolah maulan ya.
0: Iya betul. Ya, berarti abis pulang dari sekolah ikut orangnya gitu ya.
1: Nah benar maulan, sampai kita di titik akhir gitu, kelas 3 maulan ya. Nanti kemana ini sudah sekolah ya, mau melanjut nggak ada uangnya. Orang tua kan malum dulu banyak tuh mau diapakan Mbak Ulan ya. Nah, karena adik juga ada di bawah saya juga dua ya Mbak Ulan. Mau nggak mau kita ngalah lah Mbak Ulan ya.
0: Kita gitu. Bekerja jadi kita juga, bekerja sampai sekolah juga. Supaya bisa dapat uang jajan kalau, gitu Bang ya.
1: dulu sudah itu kita masih bekerja, Mbak Ulan sudah tamat sekolah, Mbak Ulannya. Nah, kita kumpulkan sedikit demi sedikit uangnya Mbak Ulan untuk modal kita bagaimana bisa mendiri, bisa jadi pengusaha lah itu Mbak Ulan.
0: Masya Allah. Dan akhirnya saat ini Abang merasakannya jadi pengusaha.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar Mbak Ulan. Dulu kita modalnya kecil Mbak Ulan, tapi juga orang tua ibu juga Mbak Ulan ya yakin aja kata ibu saya. Ada rezekinya di situ katanya.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah Mbak Ulan angsur bengasur hari demi hari, tahun demi tahun Mbak Ulan sudah nampak tercapai juga Mbak Ulannya. Modal sekian kecil sudah dapat itu bertambah-tambah bulan. Dari hasil itulah bisa mengubah kehidupan saya Mbak Ulan. Saya bisa berkeluarga Mbak Ulan dari hasil sendiri. Bisa keluarga, bisa meninang anak orang juga berani.
0: Masya
1: tidak
0: Allah. Artinya
1: bisa
0: tidak membebani orang tua ya Bang ya, cari
1: ya,
0: sendiri. Karena sejak dini Abang sudah mempelajari nih dunia usaha gitu ya.
1: Iya, karena kita kan ambil juga itu ilmunya Mbak Ulan dari
0: ya,
1: situ
0: betul,
1: Mbak Ulannya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah dari situ kita bisa mulai ada aset-aset di sedikit Mbak Ulan. Juga di situ juga bisa beli motor gitu gitu. Hasilnya dari situ kata ibu saya yakin aja ada rezekinya kata ya. Dia juga berkat doa, kegigihan, keuletan Mbak Ulan, alhamdulillah Mbak Ulan sekarang juga sudah bisa lah Mbak Ulan ada lah ya itu Mbak Ulan. Perjalanannya itu berliku-liku Mbak Ulan. Ada caci maki, ada cemoohan, ada itu hinaan dari orang ada Mbak Ulan.
0: Itu apa namanya sekaligus juga melatih mental kita dan mentalnya. Jadi ini udah luar biasa ya sampai di titik ini.
1: Iya, ya, dari pagi pulang malam Mbak Ulan, dari panas, dari hujan kita sudah mengalami semua Mbak Ulan. Cuman saya juga cuman merantau aja saya nggak Mbak Ulan kena nggak berani mungkin merantau.
0: Nggak seperti Bang Dika, kalau Bang Dika disuruh orang tuanya merantau lo sana gitu, biar tahu apa artinya hidup.
1: Tapi saya itu punya apa pun apa juga Mbak Ulan, pepatah orang dulu Mbak Ulan, apa biar pun hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri kita sendiri Mbak Ulan, itu prinsip saya Mbak Ulan.
0: Baiklah, biasa, super sekali, menginspirasi sekali ya, karena memang banyak hal-hal kecil yang ternyata bisa mengubah hidup kita ya Bang Rudi.
1: Iya benar Mbak Ulan, yang penting itu kita tulek, tekun Mbak Ulan, selalu berdoa, berusaha.
0: Jaga kepercayaan orang ya, tekun.
1: Ah itu kejujuran itu Mbak Ulan itu juga.
0: Benar sekali ya. Kalau begitu lagunya apa nih Bang Rudi?
1: Lagunya kita minta terbang lebih tinggi lah Mbak Ulan.
0: Terbang lebih tinggi?
1: Iya dari Sela on Tepen.
0: Oke baiklah.
1: Oke dalam salamnya tadi ya buat Pade ya. Musim hujan Pade, hati-hati Pade.
0: Belum
1: hujan. Sehat selalu. Tetap jaga kesehatannya. Mungkin Pak Budi belum ke situ ya. Saya selalu juga buat Budinya ya. Tadi ada Bang Andi sama
0: Mbak Dika Ternate.
1: Mbak Dikanya ya. Betul. Tuh lagi kemarin kelihatannya Mbak ya. Ya selalu.
0: Masya Allah Bang Andi.
1: Itu lagi berbunga-bunga Mas Andiknya, nelponnya dia.
0: Iya.
1: Iya, kita kan lebih tua, lebih pengalaman dikit.
0: Iya, nggak apa-apa. Dia kita mah ngontrak dunia ini.
1: Iya, nggak apa-apa. itu kan haknya dia, Mbak Ulan.
0: Iya, baik.
1: Iya, kita kan punya masing-masing juga. Kita sama yang penting itu saling menghormati, saling menghargai itu aja.
0: Iya.
1: Kita tadi ada Markan juga ya, semoga juga sama istrinya ya, Abang Alimin, Bang Ramlan juga ya.
0: Oke.
1: Yung Kumpul, Mang Jeje, Bang Kadir, Bang Juli, bulan Juli ya, bulan. Bulan nunggu momen kalau saya Mbak Ulan.
0: Ini bulan nunggu momennya Bang Juli nih, kita tunggu aja kita tanggal berapanya ya.
1: Ya benar, ini penuh momen juga untuk saya Mbak Ulan. Hari kelahiran istri, hari kelahiran saya, hari berseri juga di bulan itu Mbak Ulan.
0: Masya Allah. Berarti momen ini dipersembahkan nanti oleh dipersembahkan oleh Durian momennya ya, pas banget cocok.
1: Lucu lagi. Cuma-cuma lah Mbak Ulan ya.
0: Oke deh.
1: Oke, sukses selalu. Sehat selalu Mbak Ulan.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ada beberapa WhatsApp ya, pendengar ya. Teleponnya saya tutup dulu karena setelah saya bacakan WhatsApp kita akan puterin lagu-lagu yang sudah di request ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Wulan. Request lagu Sahabat dari Noah. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Wulan, selamat bertugas ya, sehat selalu bersama keluarga dari Hamzah Yusuf. Oke, terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Selanjutnya ada Mbak Dika Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak penyiar. Dari Dika di Ternate, request lagu dari Pauzana, judulnya Jika Harus Bersabar. Salam buat Bang Andik di Jambi, salam sayang, paling sayang katanya. Buat Mbak Pero, Mbak Pina, Bunda Sila, Bang Rudi, Bang Nasrun, Mbak Ajeng, pokoknya semuanya ya. Lagunya buat Bang Andik di Jambi, buat Kak Wulan, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih Mbak Dika Ternate ya. Baiklah pendengar, kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Selamat siang menjelang sore, Anda yang sedang santai atau di perjalanan atau juga yang lagi di kantor ya, dimanapun Anda berada, ini dia beberapa lagu yang harus kita dengerin dan kita puterin ya. Ada yang pertama, Perempuan Paling Cantik di Negeriku.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz per 1 RRI Jambi ya. Masih di ajang sharing informasi dan request lagunya. Saya nantikan Anda kembali yang ingin bergabung di siang menjelang sore ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar? Ini dengan siapa ya?
1: Boleh kenal enggak?
0: Boleh, boleh. Dengan siapa ini?
1: Siapa ya? Ini Mbak Wulan ya?
0: Iya, ini siapa ya? Dengan Mbak Sinta.
1: Berarti nomornya belum disimpan ya, belum di-save ya?
0: Iya, kayaknya ini Mbak Sinta ya?
1: Mbak Sinta mana?
0: Mana tuh? Nggak tahu.
1: Iya, Mbak. Apa kabar, Mbak? Ya, saya.
0: Iya, apa kabar baik, Mbak Sin? Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya deh kalau begitu.
1: Mbak Wulan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik.
1: Alhamdulillah, ya. Katanya mau kesini, tak tunggu-tunggu, tak datang.
0: Ada aja halangannya Mbak Sinta, mau melangkah kaki ke situ ya, aduh.
1: Udahlah, Mbak, kita putus aja, putus.
0: Enggak mau putus, nyambung lagi lah, nyambung lagi.
1: Sehat, kayaknya sehat Mbak nih ya, happy
0: iya.
1: Terus ya
0: happy,
1: ya.
0: Harus happy Mbak Sinta ya. Mbak Sinta ya, ada hal kecil yang pernah mengubah hidup Mbak Sinta enggak ceritanya nih?
1: Mengubah, misalnya gimana tuh?
0: Oh, ini sama kayak Amar berarti. Perjuangannya sampai di titik ini, mungkin dalam mencari pekerjaan atau mungkin olahraga, ya kan? Yang kemarin itu kita ada sakit-sakit nih, tahu-tahu ternyata dengan olahraga bisa sehat dan ternyata bisa mengubah hidup kita lebih baik gitu loh.
1: Oh gitu. Kayaknya ini deh, kayaknya masalah pekerjaan.
0: Masalah pekerjaan ya, Mbak? Iya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Ya kan tahu sendirilah kan. Kalau ada loker tuh kan pasti yang dicari kan umur yang masih muda, yang baru tambah sekolah.
0: Iya,
1: gitu.
0: benar.
1: Masih otaknya masih encer, masih inget gitu.
0: Baik. Jadinya makanya Mbak Sinta terjun ke dunia usaha ya, Mbak ya.
1: Iya, usaha. Kepengen sih kalau ada rezeki, ada modal, ya berapalah kita mensyukuri kan. Jadi kan bisa buka usaha sendiri gitu.
0: Betul.
1: Iya. Saya nih itu Mbak, sukanya yang model kayak mana ya, dagang-dagang gitu, jualan, saya hobi dari dulu.
0: Oh pantas, makanya tadi saya bilang terjun ke dunia usaha jadinya ya.
1: Iya, lagian juga selain itu juga saya pernah jadi marketing perabotan rumah tangga, kreditan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Lumayan itu Mbak, tapi udah lama juga itu saya terjun di situ lumayan, pakai mobil kantor.
0: Baik. Tapi ada hal yang menjadi sesuatu buat Mbak Sinta yang mungkin bisa jadi pelajaran juga ya. Pengalaman-pengalamannya itu bekerja di berbagai bidang juga ya. Baiklah. Iya deh, mau lagu apa?
1: Kan bisa ngomong, Mbak.
0: Kenapa?
1: Apalagi saya kan pinter ngomong.
0: Oh gitu.
1: Pinter ngomong gitu. Jadi waktu itu kan ada teman mau masuk juga di situ, tapi dia nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa kompresi, maksudnya tuh bahasa lanjutnya gitu, bahasa tubuhnya gitu, bahasa tubuh sih biasa lah. Itu kan cara bicaranya dia nggak bisa, cara ngomongnya. Depan orang banyak gitu nawarin produk.
0: Iya, nggak semua orang bisa bicara di depan orang banyak gitu ya Mbak ya?
1: Iya. Dari nyali kita dulu kan, dari kita siap juga mental atau gimana, ngadepin gimana gitu.
0: Iya betul. Iya deh kalau begitu, menginspirasi sekali ya Mbak Sinta ya. Mau lagu apa Mbak Sinta?
1: Kita coba pengen dengar lagu Rosa deh.
0: Rosa, okay, baiklah. Iya. Buat siapa nih lagunya?
1: Ada Bang Rudi, nggak nyenggol lagi dia. Iya. Itu bulan tahun ya Mbak, bulan Juli.
0: Iya.
1: Di mana Bang Juli? Juli mana tuh?
0: Bang Juli, Bang Rudi, kayaknya ulang tahun bulan ini ya. Saya nunggu aja nih, nggak tahu nunggu apa.
1: tadi saya WA tuh mau makan-makan doang, terakhir makan-makan yang belum dibacanya, mungkin sibuk kali.
0: Oh gitu.
1: Ada WhatsAppnya kan saya.
0: Masya Allah.
1: Dia pernah ke sini loh Mbak, ke tempat lapak saya.
0: Bang siapa? Bang Juli, Bang Rudi.
1: Bang Rudi.
0: Oh iya. Dia memang seorang adventure. Dia suka berpetualang dia.
1: Mudah-mudahan monitor ya Bang Rudi, saya selalu berserta keluarganya.
0: Oke. Lanjut.
1: Sudah ditunggu tuh terakhir makan-makannya, kita rame-rame aja Mbak Ulan sama kru-krunya bersatu. Kita todong. Aduh aja okay. Minta disenggol nih.
0: Itu aja ya.
1: Terus buatnya oh Bang Ramlan tunas muda Bang, selamat monitor miss call dianya.
0: Oh gitu.
1: Terus buatnya saya di miss callin. Terus buatnya Bang Abdullah juga. Abang, buruan monitor Bang, Mbak Ulan Bang, udah kita masuk Bang Abdullah, bangun. Lagi puasa tuh Mbak, Bang Abdullah lagi puasa.
0: Iya, memang hari Kamis kan.
1: Iya, Kamis. Terus buatnya, Bang, tuh ya, udah lama dia nggak ikutan tuh.
0: Siapa tuh?
1: Juli.
0: Iya.
1: Bang Juli, baju Bang. Ditunggu tuh ulang tahunnya tuh. Nah, kena todong tuh sama Bang Rudi juga tuh. Terus. Tadi saya mau ketawa terus deh, ntar gini. Buatnya Pero, buatnya Bang KDTS, Kang Sule, Wawudin, Bang Tamrin, siapa lagi ya, Bunda Wati. Okay. Pokoknya buat semua-semua lah ya, yang lagi monitor juga, yang kenal sama kenal.
0: Oke, baiklah.
1: Buat Mbak Ulan, sehat selalu ya Mbak Ulan.
0: Terima kasih Mbak Sinta. Ada Rosa. Oh judulnya mau yang mana?
1: Belum. Wanita yang kau pilih.
0: Wanita yang kau pilih, oke siap.
1: Pilih saya, wanita yang kau pilih. Oke deh Mbak,
0: Okay. Nanti
1: Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-6707-8850. Nah, ini orangnya Mbak Sinta, katanya mau minta ditraktir, Bang.

0: Katanya kan iya. Juli katanya. Kalau kemarin Juni, nah dari bulan Juli.
1: Bulan semua orang lah, Pak.
0: Iya, bulan semua orang yang merayakan iya. harinya di yang bulan Juli ya. Pokoknya yang bernama kan. Yang bernama Juli kayaknya ulang tahun deh bulan ini ya.
1: Bulan ini ya, betul.
0: Bulannya, kan? Iya, bulannya iya, kan memang bulan Juli.
1: Iya.
0: Iya deh Bang Juli.
1: Kan adanya Agustus, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Ya adanya Agustus.
0: Oh ya udah deh kalau gitu ya.
1: Katanya Juni.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini ulang tahun juga keponakan saya hari ini ulang tahun juga.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Bang ada cerita singkat nggak bang tentang hal kecil yang pernah mengubah hidup abang nih? Singkat aja.
1: Ini apa namanya bangun pagi itu ya? Saya kan agak sulit kalau bangun pagi itu.
0: Oh gitu.
1: Bangun pagi ya. Satu mandi barulah kali dah istirahat 10 menit.
0: Iya.
1: Subuh ya, subuh sambil nunggu sholat subuh itu jadi kebiasaan barulah.
0: Oh gitu. Apa jadi tuh ya, bang?
1: Disiplin.
0: Hah? Apa tuh?
1: Bangun subuh. Ya subuh-subuh kita kan mandi. Saya biasanya kan jarang mandi barulah kalau pagi itu.
0: Oh kebiasaannya sebelum subuh mandi dulu
1: kita mandi,
0: gitu.
1: Badan, iya. Ya, badan lebih fit, segar. Sambil nunggu apa namanya ibadah biasa saya sholat. Sunah dulu 2 rakaat gitu kan. Sambil nunggu apa subuh di rumah kan sholatnya.
0: Iya.
1: Jadi di disiplin waktu jadinya kebiasaan karena itu kebiasaan kan. Disiplin waktu.
0: Iya, jadi memang hal kecil ternyata bisa berdampak ya sampai kapan pun udah terbiasa nih kalau mau sholat subuh
1: ya,
0: mandi dulu.
1: Iya benar. Jadi disiplin. Ya ibadah juga jadi didisiplin apa waktu juga tepat gitu kan.
0: Nah itu yang bisa mengubah hidup kita ya bang ya dengan kebiasaan kecil seperti itu ya. Iyalah mau lagu apa bang?
1: Janji suci ya.
0: Janji suci? Oke.
1: Ya. Baik. Hari bulan ini keponakan saya juga insya Allah. Mau naik pelaminan juga.
0: Mantap. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya.
1: Amin.
0: Tapi aku enggak dapat kontak. Tapi enggak dapat kontak kalau aku jadi MC-nya enggak ya?
1: Oh, mau jadi MC
0: enggak ya?
1: Bilang dulu ya. Soalnya jauh, Bang.
0: Enggak gitu.
1: Itu jauh bukan di Majubang ya.
0: Oh, Masya Allah. Enggak kirain.
1: Di Bahar.
0: Oh, kirain dekat gitu ya butuh MC dekat, gitu ya. Kan. Oke lah, lanjut.
1: Ya, lanjut. Salam untuk Mbak Ulan ya, sehat selalu Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Kemarin gabung juga lah dalam Mbak Sinta yang tidak gabung Mbak Sinta kemarin dan
0: iya.
1: Monitor.
0: Iya. Dia pokoknya kalau nggak ya. Dengar suara Bang Juli kayaknya ada yang kurang deh Mbak Sinta nih kayaknya.
1: Iya, pokoknya Mbak Sinta lah harus manis ya, usahanya lancar.
0: Amin. Kalau Bang Juli ke Jambi mampir Bang di Simpang Gos katanya.
1: Simpang Gor.
0: Iya di Simpang Gos Kambang.
1: Oh Kambang, insya Allah. Kalau lagi, saya ikut keponakan tadi belanja juga ke Jambi tadi.
0: Aduh, kenapa nggak ikut gitu?
1: Ya buru-buru tadi keponakan tuh kan, sama istrinya tadi belanja untuk itulah pesta itu nanti kan insya Allah bulan ini.
0: Mudah-mudahan dilancarkan bang ya, amin.
1: Amin. Untuk Bang Rudy juga ya, untuk Bang Amarkan juga, Bang Andika Krawinata juga, Mbak Vero, Mbak Ajeng juga, Putra Banten. Bang Simon, Bang JJ, untuk semuanya Mbak Ulan ya.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih Mbak Ulan, sehat
0: terima
1: selalu.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu saya pamit deh kayaknya ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Ijal udah di rumah kayaknya nih ya?
2: Baru nyampe di rumah.
0: Baru nyampe. Pantasan ada di belakang suara-suara Mbak Wiwin kayaknya ya.
2: Teriak-teriak bangunnya anaknya.
0: Nah tuh laku pastikan nih ya. Pasti suara dia.
2: Kau nak kuliah dah. Kayaknya terlambat marah pula.
0: Iya, ya Allah. Namanya juga emak-emak, ya kan? Sehat bang, alhamdulillah ya.
2: Sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau Bang Ijal nggak usah ditanya lagi deh. Kayaknya hal kecil yang bisa mengubah hidupnya. Dia jadi sekarang ini, aduh prosesnya panjang, katanya lika-likunya luar biasa.
2: Rudy tadi sama. Ya, alhamdulillah 9%. Ada satu hal yang ingin

0: Ingin saya berbagi, Mbak,
1: Apa tuh?
0: mudah-mudahan menjadi apa juga ya.
1: Boleh, boleh Bang Ijal.
0: Dari awal mulai saya buka usaha itu, jadi setiap habis kan kita sholat subuh kan, jadi kita sholat subuh di
1: masjid,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi setiap habis sholat subuh tuh ya kita alhamdulillah apa ada, walaupun yang penting kita rutinkan setiap hari itu saya apa sedekah subuh.
1: Sedekah
0: jadi,
1: subuh ya Bang.
0: Di situ saya apa kabar niat sebelum saya masukkan saya niatkan ya Allah ya Tuhanku berikanlah kesehatan kepada kami, lancarkanlah rezeki kami, jauhkanlah dari bala dan kabulkanlah hajat dan cita-cita kami ya Allah. Ujungnya saya tambahin untuk beli mobil ya Allah. Setiap hari saya baca itu sebelum itu mulai.
1: Terkesan sepele ya Bang, tapi ini nanti berdampak ya di suatu saat ini akan terwujud.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini
0: setiap
1: kalau
0: setiap pagi Mbak Ulan setiap habis sholat itu pokoknya setiap hari saya.
1: Pokoknya amalan apapun yang Anda rutinkan, nggak misalnya nggak sempat subuh, ada aja mungkin satu hal yang mungkin Anda lakukan untuk kebaikan dan untuk hajatnya, insya Allah terwujud.
0: Iya. Rutin niatnya ya. Insya Allah dijabah.
1: Amin, amin ya Allah. Ini bisa menjadi inspirasi ya. Lagunya apa nih Bang Ijal?
0: Lagunya apa ya, saya minta itu ada Hatiku Bukan Pintu Besi, Mbak Ulan.
1: Hatiku Bukan Pintu Besi.
0: Iya.
1: Dari siapa nih ya?
0: Nah, kalau yang aslinya tuh dari Robi NS. Kalau yang covernya ada juga tuh ya. Terserah Mbak Ulan aja yang mana ketemunya.
1: Pokoknya judulnya ini gitu ya.
0: Hatiku Bukan Pintu Besi.
1: Hatiku Bukan Pintu Besi. Iyalah, pintu besi mah di sana di Pal 5 ya, Pal 10 bukan. Lanjut sama-samanya buat siapa aja.
0: Pertama tentunya Mbak Ulan ya, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu Mbak Ulan ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Ada keluarga.
1: Amin.
0: Ada Rudi juga ya di Seneti. Ada Bang JJ tadi ya. Ada Sinta juga, Wati Upa sama Emannya, Putra Pulau Pijang Cik Rusli juga ya, buatnya Ujang juga, Pak Nuri, buat semua-semua aja Mbak Ulana tanpa terkecuali yang lagi mantengin perusahaan. Itu ya, kompak aja lah dari Kasang Pudak Mbak Ulan ya.
1: Oke, baiklah.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita tuntaskan kebersamaan kita di ajang request dan sharing informasinya ya. Semoga apa-apa yang kita obrolin siang ini tentunya bermanfaat dan menginspirasi ya. Terlebih tadi dengan tema yang saya berikan kepada Anda pendengar mengenai daripada hal kecil yang mengubah hidup Anda. Ternyata banyak inspirasi ya yang bisa kita dapatkan dari para pendengar kita ya. Baiklah pendengar, saya sudahi kebersamaan kita di siang menjelang sore ini, karena setelah beberapa tembang lagu requestan dari Anda, kita akan mengikuti siaran berjaringan ya, Pro 1 Jakarta Mozaik Indonesia atau Beranda Asta Cita ya, untuk edisi Kamis 2 Juli 2026. Saya Astulandari pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Aku nak juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Bu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak,
5: sawo
6: kecik ya, sawo kecik bisa,
5: sawo kecik ya,
6: itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2 tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, sudah kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa. Dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas. pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya. Dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya. Mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu. Karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya. Kalau main Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi?

0: berapa jaraknya begitu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
1: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
0: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
1: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
0: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katy Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus, ah, kamu serat dulu gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama, itu gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermain.

0: Mainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam Gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai, seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya? 85%.
3: Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 2 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Sudirman, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya sorot, ini pelayanan sudah untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IDP ya, dari persoalan bau, kebudayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IDP. Banyak juga masukan, tapi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IDP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait pengelolaan sampah di daerah yang dirangkum reporter Dewi Pranyoto.
1: Saya Leli, mahasiswi. Jika saya lihat, pengelolaan sampah sekarang itu mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan juga cukup rutin mengangkut sampah. Nah, menurut saya, yang paling penting sekarang itu hanya kesadaran masyarakat. Jika semua orang mau membuang sampah pada tempatnya, lingkungan pasti jadi lebih bersih.
2: Saya Afgan, masyarakat Karanganyar. Saya setuju kalau pemerintah terus meningkatkan pengelolaan sampah. Soalnya kebersihan itu berdampak langsung ke kenyamanan masyarakat sih. Akan lebih bagus lagi kalau warga juga diajak ikut memilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu aja.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi pengelolaan sampah.
1: Seberapa penting ini keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting. Nah, jadi kita semua hari ini yang tinggal di Kota Jambi mestinya terjamin hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini. Karena itu termasuk kebijakan daripada pemerintah Kota Jambi.
1: Iya, informasi apa saja nih yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah itu sendiri, Pak?
2: Iya, kan mestinya kan dari awal itu didiskusikan, dari awal, dari rencana kan, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, untuk pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian kapan waktu mulainya, kemudian di mana masyarakat membuatkan sistemnya, kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini. Termasuk juga anggaran-anggaran hari ini kan bukan hanya itu saja, sudah melebar nih. Ya. Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ. Nah, semuanya ini informasinya mesti terbuka ke publik. Oleh siapa? Oleh badan publik. Badan publiknya dalam hal ini ya tentu pemerintah kota yang punya kewenangan untuk menyampaikan ini ke publik. Jadi tidak membuat informasi itu simpang siur. Kalau hari ini kan simpang siur nih, masa kami sudah ada potongan, ini contoh ya, sudah ada pembayaran uang kebersihan di PDAM ya, di Pungut, setiap melakukan pembayaran PDAM di Pungut 5.000, tapi kenyataannya pada sekarang dengan sistem model yang sekarang ini, kami disuruh lagi bayar 30.000, iya. Per orang, agar informasi ini jelas, kemudian tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan publik tadi, mungkin terkait dengan sistem pengadaan barangnya, sistem pengelolaannya gitu. Nah, itu juga disampaikan ke publik gitu.
1: Baik.
2: Bahwa kami sudah melakukan pembelian CCTV sebanyak ini, hal-hal ini berapa anggarannya, itu boleh disampaikan ke publik. Termasuk yang menjadi persoalan hari ini adalah pengerusakan aset Pemkot gitu.
1: Iya.
2: Nah, ini juga disampaikan ke publik, tapi mestinya ini harus dilakukan sebelum dilakukan kebijakan ini disosialisasikan. Jangan ketika ada persoalan baru kita melibatkan, meningkatkan peran aktif masyarakat gitu. Karena tujuan undang KIP-nya juga harus semestinya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini.
1: Baik. Sejauh ini Pak Taufik sudah menerima aduan terkait pengelolaan sampah itu sendiri, keterbukaan informasi pengelolaan sampah itu sendiri?
2: Kalau ke kami memang belum. Belum, karena masyarakat kan kalau kita lihat hari ini banyak di medsos, kemudian ada yang terakhir kemarin meminta DPR, bahkan meminta DPRD kota untuk membentukkan pansus ya, pansus terkait pengelolaan sampah ini. Kalau yang minta informasi ke badan publiknya dan mempunyai kesengketa kami memang belum ada gitu. Tapi kami menganggap bahwa ini salah satu informasi yang mesti didapatkan oleh pemerintah kota itu.
3: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Bencana daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air, sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat terdapat sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang kini kian populer. Perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Diwo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, pegiat batik Diwo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbup, batik Diwo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Diwo atau batik Diwo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Diwo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang. Apalagi usai batik Diwo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Diwo. Tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Diwo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Diwo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbupnya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Diwo. Sehingga batik Diwo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Diwo, Helmi Yesi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang. Sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Diwo. Reja Ribowo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 24.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 ribu jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860 ribu jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1: 528.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu 330.548 jiwa. Ya. Dan kecenderungannya sebenarnya PBPU Pemda ini yang dibantu oleh Pemda ini terus meningkat. Kemudian juga apakah semua sebenarnya dibantu itu kan harusnya desil 1 sampai 5 kan ya? Dibantu itu desil 1 sampai 5. Apakah desil 1 sampai 5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk desil 1 sampai 5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
2: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
3: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200.
2: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Kota Sungai penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Ada buku 38, ada boxy. Kemudian biasanya naik

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan kepala desa. Nanti setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih, apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas, kita rencananya langsung kita ke desa-desa. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan ini. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bisa.

0: Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara. Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
1: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
2: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
3: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
4: Terima kasih. Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Selamat sore untuk Anda tetap setia bersama kami. Informasi update lain kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Ada info marketplace siap terapkan PPH pedagang mulai 1 Agustus 2026 mendatang. Marketplace mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Budi Primawan, mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan kelancaran implementasi. Budi menjelaskan marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Penyempurnaan sistem dilakukan sebelum kebijakan berlaku. Ia menambahkan marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang. Edukasi dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan lancar. Sementara itu, pendengar, peneliti Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Diah Ayu, menilai kebijakan tersebut bukan aturan baru. Menurutnya, pemerintah sedang memperkuat implementasi regulasi perpajakan digital. Diah menilai kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan luring. Kesetaraan dinilai penting untuk menjaga persaingan usaha.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

Pendengar dimana pun berada, kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Tantri beralamat di Jalan Kopral Haidir RT 003, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Tantri beralamat di Jalan Kopral Haidir RT 003, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: Saat sebagian dari kita hidup dalam gelimang harta, berkecukupan dan kadang malah menghambatkan rezeki. Di sudut lain, banyak saudara kita yang hidup dalam serba keterbatasan.
1: Sama ayah, sama abang, orang yang hidup baru bulan kemarin meninggal.
2: Sejak dilahirkan, Anwar sudah memiliki keterbatasan fisik. Meski demikian, menurut Sahrial, Anwar tetap semangat dalam menjalani hari-harinya.
3: Jadi dia dijual koran, dia ini jual koran makan satu bungkus di kedai, satu bungkus bawa pulang untuk makan malam. Itulah kerja tiap hari, 6 tahun lamanya. Kesian dia. Ingin mau kuliah, tidak bisa. Dia nggak ada, terputus akhir jual koran dia. Jadi saya ajalah dia untuk berubah hidup. Luar, kau ini daripada jual koran, bikinlah gerobak. Gerobak kayak dayung di belakang itu. Udah dibelinya bahan. Cuma lagi bikin bahan kayu dengan triplek. Saya bilang harganya sekitar 400. Jangan kau kasih opah saya lagi, saya bikinkan. Saya tahu gak dapat duit. Diminta sama orang tua gak mampu.
4: Dibikin apa tuh Pak gerobak?
3: Gerobak kayak apa nih, di dayung di belakang. Nah, jadi,
4: jualan.
3: Iya. Diisi kan minum-minuman, bawa ke Win sambil jual koran, digantung kan gitu, kan enak. Daripada koran dijual, sambil jual koran bisa kita minum-minuman. Udah ada sama saya bikin itu. Jangan kau sudah sumpah, saya bikinkan.
2: Di mata Sahrial, Anwar adalah sosok yang kuat. Meski dikucilkan keluarga karena kondisinya, tapi Anwar tetap menjalani hari-harinya dengan gembira. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia harus berjuang sendiri.
3: Jadi dia ini lahir, orang tuanya, dia cacat. Orang tuanya merasa gengsi. Dikasih kelas sama neneknya. Dengan neneknya dibesarkan. Udah tamat dia SD, SMA, SMP, dia tanya dia, mana orang tua saya yang aslinya? Di antara kali sini, ini orang tuanya. Jadi orang yang tuanya ini seolah-olahnya tidak menerima. Diterima dia, ini kamar kau sendiri. Carilah makan sendiri, apa yang ingin cari sendiri. Ingin TV cari beli sendiri, ingin kasur beli sendiri, makan sendiri. Jadi adalah dekat rumah dia itu, panti asuhan. Diserahkanlah ke panti asuhan. Di sana adalah azan, sholat, sesuatu. Branding saya, kesian sama dia.
2: Anwar beruntung, dengan kondisinya yang tak sempurna, dia masih bisa mencari nafkah untuk penyambung hidup.
1: Awal-awalnya, alhamdulillah, bisa lah memenuhi kebutuhan sendiri kan. Bisa lah untuk beli tempat tidur, bisa untuk makan.
2: Wabah corona yang datang sejak satu tahun belakangan ini ternyata juga berdampak buruk bagi Anwar. Anwar memang bisa menghindar dari wabah yang mematikan ini. Tapi, dia tidak bisa menghindari dampak yang timbul karena corona.
1: Kalau sebelum pandemi, itu dapatnya sekitar adalah 30-40 ribu.
4: Satu?
1: Hari. Kalau setelah pandemi ini udah kurang, ada dapat 20-25 sehari.
2: Meski sempat dibuang keluarga, namun tak sedikit pun ada dendam di hati Anwar terhadap mereka. Jika ada rezeki, Anwar pasti berbagi. Uang hasil berjualan koran tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi dia bagikan pula untuk orang tua dan adik-adiknya.
1: Ada, ngasih ke orang tua, ada.
4: Kalau untuk kebutuhan abang beli apa aja?
1: Kalau semenjak punya handphone, beli paket. Kemudian juga, kemarin sempat masukkan tabungan.
2: Sebagai anak yang terlahir istimewa, Anwar tak pernah merasa diistimewakan oleh keluarganya.
1: Enggak terlalu berlebihan.
4: Misalnya dimanja, disayang, atau dibenci, ada enggak rasa gitu ya?
1: Enggak, ya disayang ada, jelas ada. Ya namanya saudara kandung kan, ada.
2: Dari sekian banyak keluarga, hanya ibunya lah menurut Anwar yang memberikan perhatian yang berlebih. Sayangnya, sang ibu sebulan yang lalu telah dipanggil menghadap sang Khalik. Kepergian sang ibu untuk selamanya meninggalkan duka mendalam bagi lelaki 40 tahun ini.
1: Kehilangan ibu itu akan seperti anak kehilangan induk, sedih. Kadang-kadang kalau malam suka nangis sendiri.
2: Ibu adalah segalanya bagi Anwar. Masih terbayang di benak Anwar saat sang ibu berjuang untuk kesembuhannya. Ibu tak pernah membedakan anak-anaknya. Kasih sayang ibu dicurahkan untuk semua anak-anaknya, tak terkecuali Anwar.
1: Yang paling saya ingat itu kenangan sama almarhumah ibu waktu saya SD. Saya dulu 3 bulan, ibu saya yang berjuang. Saya sembuh dari rumah waktu SD itu. Waktu tahun 94.
4: Sakit ya?
1: Ya, dengan panas.
4: Tapi bisa sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
4: Doanya ya?
1: Ya.
2: Bagi Anwar, surganya adalah sang ibu. Itu sebabnya, tak pernah sekalipun di Alpa mendoakan kebahagiaan sang ibu di tempat peristirahatannya yang baru.
1: Semoga beliau diterima di sisi Allah, di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya.
2: Sekarang, sang ibu yang menyayangi sudah tidak ada. Anwar masih terus berjuang melanjutkan hidupnya. Dalam hati, dia selalu berharap adanya perubahan. Dan jika diperkenankan, Anwar ingin menggapainya dengan cara berdagang. Semoga harapan Anwar bisa menjadi kenyataan.

0: Mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, kita ke informasi luar negeri. Qatar sebut perundingan tidak langsung AS Iran di Doha capai kemajuan. Qatar menyatakan terdapat kemajuan dalam perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Doha. Kemajuan tersebut dicapai Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Doha, kemajuan tersebut dicapai setelah Qatar dan Pakistan memediasi pertemuan secara terpisah dengan delegasi kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan pembahasan difokuskan pada implementasi nota kesepahaman Islamabad. Ia menjelaskan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembicaraan yang sebelumnya berlangsung di Danau Lucerne. Melansir dari Xinhua, pada hari ini Kamis 2 Juli 2026, menurut Al-Ansari, kedua pihak mencatat kemajuan yang positif dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Pertemuan berikutnya akan dijadwalkan secepat mungkin setelah rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran selesai pada 9 Juli. Lebih lengkap untuk informasi Qatar tersebut perundingan tidak langsung AS Iran di Doha capai kemajuan, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Biasanya para anak-anak sekolah turun ke jalan untuk mengadakan karnaval kecil peragaan busana tradisional Indonesia. Ada juga yang memperagakan kesenian seperti bermain drumben dan lain-lain. Namun di Hari Kartini tahun ini peringatan ditiadakan. Itu tak lepas untuk menghindari penyebaran virus corona yang berbahaya. Seperti yang sudah diketahui banyak orang, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Melalui pemikiran yang ia tuangkan dalam tulisan, Kartini banyak membahas soal perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Perjuangannya dalam membebaskan kaum perempuan Indonesia nyatanya tetap dikenang hingga kini. W.R. Supratman bahkan membuat lagu khusus untuk mengenang perempuan dan terus dilestarikan hingga sekarang.

Masih berikut mengenai berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Asnidar beralamat di Lorong Haji Kamil nomor 27 RT 09 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Asnidar beralamat di Lorong Haji Kamil nomor 27 RT 09 Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Untuk Anda pendengar, masih ada informasi lain kami hadirkan. Kali ini kita ke informasi Bakom tegaskan sistem kelistrikan Jawa Bali telah pulih, karena ini pernah terjadi di Sumatera, di Pulau Jawa nih, bahkan ada yang di Bali juga. Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya mendengar jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Saat ini kondisi sistem kelistrikan tersebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Kestabilan pasokan ini penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, M. Kodari, menjelaskan pemulihan listrik adalah bentuk responsif yang dilakukan pemerintah di PLN. Kodari memastikan kestabilan listrik menjadi prioritas utama guna mendukung ekonomi nasional. Selain memastikan pemulihan sistem, Kodari juga menyoroti pencapaian rasio elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional kini sudah menyentuh angka 99,83%.

5%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok daerah. Untuk para pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pada suatu hari, ada seseorang yang hendak menempati rumahnya. Ia memanggil seseorang untuk menyerukan azan di pojok-pojok rumahnya. Yang demikian itu dilakukan agar tidak ada gangguan di dalam rumah setelah ditempati nanti. Maksud dan tujuan penghuni rumah tadi adalah baik. Namun menurut Islam, cara seperti itu tidaklah tepat. Karena azan hakikatnya merupakan panggilan untuk menunaikan ibadah sholat. Yang lebih cepat ialah dengan melakukan sholat sunnah hajat, yaitu sholat untuk memohon kepada Allah agar rumah itu senantiasa memberi kedamaian kepada penghuninya, serta terhindar dari gangguan makhluk jahat. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian melakukan sholat dua rakaat dengan sempurna, maka ia akan diberi Allah apa saja yang ia minta, cepat maupun lambat." Pro 1,

0: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian Tarhin dan nanti dilanjutkan tanda waktu beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

muslim-muslimah dimanapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka, bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada

untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak.

0: jari dan hati parah mendiang mulai cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya itu. Bila kita sekarang ini, supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya sialon yang beratnya, tata bicara dia. Tata bicara dia. Beda, kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara memakainya. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Sudah ini, yang nanti inginkan, supaya anak-anak menjauh jambilah untuk tetap menjadi kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai memakai batu dibilang batu mana alarong tua dan tidak salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya tahu orang keluarnya batik jambu, batik bukan jambu yang ada. Bukan dari Solo yang atau punya Jambi atau Bakti. Contoh nah, ini, oh ini ada Solo mana? Ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
3: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa mengangkat income keluarga loh. Iya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat yang mengenalkan selama milenial. Jarak India dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan berbeda. Sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, dan bina ada tradisi tadi, dan bina corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada tahu ibu-ibu di sekitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kebudayaan.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kisah ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi. 1

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif. Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Januari 1957 BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8

Kita ke informasi berikut. KPK dalam dugaan setoran dari sejumlah kantor imigrasi kepada Silmi Karim, Ketua Pemberantasan Korupsi atau KPK, mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah kantor imigrasi kepada mantan Wamen IMI Pak Silmi Karim. Pendalaman dilakukan terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi layanan izin tinggal WNA. Penyidik menduga pola dugaan

Dan setoran tidak hanya terjadi di kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat, tetapi juga berpotensi terjadi di kantor imigrasi lainnya. Menurut Taufik, penyidik saat ini masih menelusuri apakah pola yang ditemukan di Jakarta Barat juga diterapkan di kantor imigrasi lain. Taufik menjelaskan, KPK membagi tim penyidik ke sejumlah wilayah untuk mengumpulkan alat bukti. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur dan Bali. KPK belum mengungkapkan secara rinci hasil pendalaman tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Sebelumnya pendengar, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, rumah pribadi Silmi Karim, serta ruang kerjanya di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang baru ya, Dek?
2: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
1: Kerja di mana?
2: Saya pegawai imigrasi, Bu.
1: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
2: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
2: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
3: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
2: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
1: Kamu.
2: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
1: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
2: Aduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya paham kok.
2: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Benar seperti itu ya, Dek.
4: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya, itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa terus salah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
13: Pak, KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Elvita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia. Menjadi bukti, mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba hadirkan dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, atau di 386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba

0: dimanfaatkan. Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
1: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

informasi lainnya, KJRI Johor Bahru fasilitasi pemulangan 4 ABK asal Kepri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 4 anak buah kapal atau ABK nelayan asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ini yang berstatus saksi dalam perkara dugaan pelanggaran batas wilayah perairan Malaysia. Pelaksana fungsi konsuler 3 KJRI Johor Bahru, Dania Afini Lestari, mengatakan keempat ABK tersebut merupakan bagian dari 6 nelayan yang diamankan otoritas Malaysia pada 31 Mei 2026 lalu saat menggunakan KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 di perairan Pulau Aur Johor. Setelah menerima informasi tersebut, KJRI Johor Bahru memberikan perlindungan konsul ke konsuleran melalui akses konsuler serta berkoordinasi dengan Polis Marin Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, dan Jabatan Imigresen Malaysia. Selain itu, KJRI memastikan seluruh nelayan memperoleh pendampingan hukum melalui pengacara retainer selama proses hukum berlangsung. Lebih lengkap untuk informasi, KJRI Johor Bahru fasilitasi pemulangan 4 ABK asal Kepri, Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya pendengar. Untuk Anda, Jambi Malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Untuk Anda juga masih kami sajikan informasi dan inspirasi yang selalu kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia. Tetap di 88,5 MHz.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, ferro, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia itu dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain.

0: sungai Karang Mumus. Alur daerah aliran sungai atau das Karang Mumus yang menyempit dan sangat dangkal di kawasan belakang Pasar Segiri ditengarai jadi sebab utama banjir. Padahal seharusnya dapat terbuang cepat ke Sungai Mahagamli saat surut.
1: Aku harus pergi.
2: Mau kemana, Kamias?
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Kemana?
1: Ada yang mau ku kerjakan.
2: Kenapa sih? Udah di rumah aja? Penting kah?
1: Penting lah, Kak.
2: Di rumah aja, Yas.
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Di rumah aja gini, Yas. Kamu tuh mentang-mentang libur, gak betah betul di rumah.
1: Aku pergi, Kak.
2: Yas.

0: Karang Mumus adalah sungai yang membelah kota tepian Samarinda, bermuara di sungai terpanjang kedua di Indonesia, Mahakam. Endapan lumpur dan tanah mengakibatkan pendangkalan pada sungai Karang Mumus, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, membuat kota tergenang. Sandiwara radio yang berjudul Riak Karang Mumus, produksi RRI Samarinda ini terinspirasi dari bencana banjir yang baru saja terjadi di kota Samarinda. Dengan para pemain, Feranino sebagai Ayas, Safarudin memerankan Gusti, Rian Arika sebagai Irul, Fahru Rozi memerankan Aji, Mama diperankan oleh Syarifah Kalsum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat, karena kita harus bertugas hari ini. Seperti kita ketahui, beberapa wilayah sudah tergenang air alias banjir. Karang Mumus sedang tidak bersahabat kembali akibat curah hujan yang tinggi. Wilayah yang akan kita datangi nanti merupakan wilayah yang terdampak parah dari sekitar 14 kawasan yang terdampak. Korban keseluruhan ada 30 ribu jiwa, terdiri atas 9.300 kepala keluarga. Sebenarnya warga sudah diminta mengungsi karena sangat berbahaya dan saat ini listrik masih menyala. Jadi tugas kita selain memberikan bantuan, sekaligus juga mengajak warga untuk mengungsi.
3: Kayak apa bang kalau mereka tidak mau?
1: Nah, itu dia tugas kita. Mengajak mereka untuk mengungsi ke posko terdekat. Bisa dipahami, mungkin mereka tetap bertahan karena tidak tahu harus mengungsi kemana. Kemungkinan lain karena ingin menjaga rumah mereka.
4: Siap bang.
1: Nah, nanti kita akan mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan supaya bantuan merata distribusinya. Saya juga sudah berdiskusi dengan tim relawan lain.
5: Nah, betul itu bang. Jangan sampai nanti ada wilayah yang nggak kita datangin.
1: Iya, betul. Nah, siap-siap turun ke lapangan. Jangan lupa barang-barang yang diperlukan. Berhubung perahu diperlukan untuk mengangkut korban dan barang bantuan, jadi relawan harus siap berenang. Relawan siap?
6: Siap bang, mengarungi samudra pun aku siap, asal sama Ayas.
1: Gimana Yas, siap enggak?
7: Kalau enggak menjawab, artinya siap tuh.
1: Aku sih merestui aja sudah.
8: Ah sudah, kerja dulu kita kerja.
7: Ayas malu, tapi mau tuh.
1: Ayo sudah Ji, betul tuh kata Ayas, dorong dulu itu perahu.
6: Siap bang.

0: Mama.
1: Hah?
0: Mama udah makan kah? Ayah sudah buatkan sarapan buat Mama.
1: Iya kah?
0: Iya, Ma. Kayak apa hari ini, Ma? Sudah mendingan kah?
1: Sudah.
0: Kalau gitu Mama sarapan ya.
1: Iya. Kamu gak sekolah, Nak?
0: Masih libur sekolah, Ma.
1: Oh, begitu kah? Tapi kenapa sudah rapi?
0: Ayah mau jalan, Ma.
1: Mau kemana?
0: Ada keperluan, Ma.
1: Gitu kah? Keperluan apa?
0: Adalah, Ma.
1: Kenapa kayak itu sama Mama?
0: Nggak apa-apa, Ma. Ayah jalan ya.
1: Ya, sebelum senja. Sudah pulang ya, Nak?
0: Iya, Ma.
1: Mana kakakmu?
0: Masih di kamar, Ma.
1: Iya, sudah.
0: Ayah jalan ya, Ma.
1: Iya.

0: Ya ampun, sunyinya bang tempat ini.
1: Iya, listrik sudah dimatikan ya. Mungkin sudah mengungsi kali.
0: Kasiannya nah mereka nih. Lihat itu airnya, sudah masuk lewat jendela.
2: Iya, alhamdulillah tempat kita tidak kena banjir lah.
0: Iya itu dah, jadinya kita nih bisa bantu.
3: Ipul juga kena banjir ya, tapi dia tetap turun membantu.
0: Iya kak bang?
3: Iya, nanti kita lewat rumahnya. Kalau tidak salah daerah sekitar sini juga.
0: Mak, salutnya sama Ipul.
3: Itulah kalau orang sudah punya jiwa relawan.
4: Hei, siapa itu? Hendak maling kah?
0: Astagfirullah, siapa gerang tuh ngomong kayak gitu?
5: Orang mau membantu malah digomongin kayak gitu.
3: Tenang, tenang, tetap sabar.
4: Hei, siapa itu?
3: Kami Bu Ai, relawan.
4: Bapak relawan kesinian?
3: Kami hendak memberi bantuan, Bu. Nasi bungkus, obat-obatan. Adakah yang diperlukan?
4: Oh, bolehlah. Kayak apa aku mengambil?
3: Sebentar, Bu. Haji, kamu naik ke atas pagar, antarkan lewat jendela atas itu. Bisa kan?
2: Iya, bisa, Bang.
0: Hati-hati, Ji.
5: Iya, Yas.
3: Nggak apa dia, Yas. Cuma naik ke atas pagar aja, Bah.
5: Ya, bismillah. Bu, nih nasi dengan obat-obatannya.
4: Iya, makasih lah.
5: Iya, Bu. Sama-sama. Ibu udah mengungsi kah?
4: Siapa yang mau menjaga rumahku kalau aku mengungsi?
5: Tapi gelap, Bu Ai di dalam.
4: Kada apa-apa, ada di bari lilin kemarian.
5: Oh, pakai lilin kah?
4: Iya.
5: Bila ibu hendak mengungsi ke posko, kami bantu nih naik perahu.
4: Kada usah, makasih lah.
5: Ah, ya sudahlah, Bu.
3: Sini, Ji. Ku pegangi.
5: Ay, gak usah bang. Aku bisa kok turun sendiri. Yang penting gak ada paret aja di bawah tuh.
3: Aman Ji. Turun sudah?
5: Iya. Gak mau mengungsi dia bang.
3: Itulah. Padahal sejak awal sudah diminta mengungsi. Tapi ya sudahlah. Tugas kita yang membantu mendatangi mereka.
5: Iya bang. Ayo jalan lagi.
0: Nasi. Pak, Bu, nasi, Bu, Pak.
5: Belum laku kaya sejualan.
3: Pokoknya bagikan sampai habis.
6: Siap, bye. Semangat. Dorong lagi.

0: Tugas kita hari ini selesai. Istirahat dulu.
1: Iya, Bang.
2: Tolong, tolong. Geser, geser. Kasih jalan.
0: Kenapa itu?
3: Kenapa itu ya?
4: Gak tahu aku, Yas. Kita tunggu kabar dari Bang Gusti sama Aji aja.
3: Iya, mau minum kah?
4: Boleh. Tenang. Bang Gusti sama Aji.
3: Kenapa, Bang?
0: Jatuh tadi pas ngasih bantuan.
3: Ya ampun, kasiannya Ai. Jadi kenapa, Bang?
0: Itu tuh keselahu kakinya.
1: Kepuhunan dia tuh.
3: Hah, kepuhunan? Kepuhunan kenapa?
1: Iya, tadi pagi tuh mamanya tuh sudah nawarkan makan. Tadi makannya dulu.
3: Emak, gitu kah?
0: Jadi teman-teman, percaya tidak percaya mitos ini berlaku di daerah kita Kalimantan Timur. Ini ya, aku sekaligus mengingatkan, bila ada kebakaran misalnya, kita hendak menolong, tapi lagi makan. Lanjut aja dulu sampai selesai, supaya tidak kepuhunan. Kita ini sebagai barisan kedua, insya Allah yang lain sudah duluan di lapangan. Jadi, selesaikan aja dulu makan kita, baru kita jalan.
3: Oh, begitu, Kalong?
0: Iya, Yas. Ini sekaligus juga informasi buat kamu yang baru beberapa bulan bergabung jadi relawan.
3: Iya, Bang. Untung aja Aji gak jatuh tadi.
1: Kenapa, Yas?
4: Ada yang khawatir, Cie.
3: Bencinya nah aku nih kalian. Munyok. Kiu-kiu.

0: Sebenarnya aku nih malu kamu antar pulang. Habis gimana? Yang lain mau ngantar aku, Pong?
1: Sudahlah, ada aku, Yas. Gak apa-apa kali. Besok-besok aku sering antar kamu pulang, boleh yuk?
0: Ya udah, aku masuk ya.
1: Oke, sampai besok ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Yas? Pulang hampir senja. Senyum-senyum kayak gitu. Dia kah yang buat kamu jarang di rumah tuh?
0: Kakak ini ngomong apa sih?
2: Kamu ini gak punya prioritas kah? Kenapa kamu gak di rumah nemani mama?
0: Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama, kak. Mama tuh nyuruh aku pulang sebelum senja. Ini loh aku udah pulang. Apa sih kakak nih?
2: Ngapain sih, Yas? Tiap hari berjalan terus kamu tuh keluar rumah. Udah tahu di mana-mana lagi banjir.
0: Ya justru itu, kak.
2: Justru apa? Banjir tuh di rumah. Ini mentang-mentang libur sekolah, malah jalan terus. Jadi anak kok susah dibilangi. Sudah tahu mama lagi sakit.
0: Mama tuh udah mendingan, kak. Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama. Tahu ah.
2: Iya, mama sudah mendingan. Tapi kamu ini kan anak perempuan, Yas. Diam aja sudah di rumah. Yas! Ayas! Ayas!

0: Siap bang, siap, siap.
1: Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang lagi. Kebetulan kita datang pagi. Barusan saja kita dapat informasi kita harus segera mengevakuasi seorang ibu yang hamil besar. Mungkin sudah saatnya melahirkan. Jadi sekarang siapkan semua. Kebetulan lokasi tidak terlalu jauh, masih di gang pertama. Jadi mudah-mudahan masih bisa kita tolong sebelum ibu tersebut melahirkan. Nanti kita bagi dua tim. Satu tim membantu mengevakuasi ibu yang melahirkan. Yang lainnya distribusi bantuan seperti biasa. Siap semua?
2: Siap, Bang.
3: Yas, kenapa kamu diam aja?
4: Nggak apa-apa, Ji.
3: Ada telepon tuh, Yas.
4: Iya.
1: Kenapa enggak kamu angkat teleponnya, Yas? Siapa yang menelpon?
4: Kakakku, Bang.
1: Angkatlah teleponnya.
4: Iya, Bang. Iya. Ada apa, Kak? Mana kak? Iya kak. Iya.
1: Loh, kenapa Yas?
4: Aku dibawa ke rumah sakit bang.
1: Sakit apa? Apa sebelumnya sudah sakit?
4: Iya bang.
1: Kenapa kamu gak pernah cerita Yas? Jadi selama ini mamamu sakit dan kamu terus ikut kami ke lapangan? Yas, taulah mamamu itu sama halnya seperti ibu yang akan kita tolong ini. Dia yang melahirkan kamu. Jadi kalau dia memerlukan kamu, datanglah.
4: Iya, Bang.
1: Sekarang kamu pulang ya.
4: Tapi, Bang.
1: Pulang, Yas. Mumpung kita belum jauh.
4: Iya, Bang.
3: Yas, aku antar ya.
4: Gak usah, Ji. Aku pulang ya.
1: Iya, pulanglah. Temui dulu mamamu.

0: Mana kamar mama nih? Itu Kairo.
1: Yas, kenapa kamu baru datang? Kenapa juga bajumu basah kayak gitu?
0: Mana mama, kak? Ma?
2: Yas,
0: mama kenapa, ma?
2: Mama, ndak kenapa-kenapa?
0: Iya, kak, ma.
1: Mama harus operasi besok, Yas.
0: Ya Allah, ma. Maafin Ayas ya, ma. Ayas gak perhatian sama mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Mama tahu kamu sibuk membantu korban banjir, kan?
0: Dari mana mama tahu?
2: Itu bajumu?
0: Enggak. Seharusnya Ayas itu ada di samping mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Jika masih punya waktu, tenaga atau materi, tolonglah sesama. Pasti senyum orang-orang yang kamu tolong membuat kamu bahagia, kan?
1: Tapi jangan lupakan mama.
0: Iya, kak.

0: Alhamdulillah, tugas kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah membantu dengan ikhlas. Semoga tidak terjadi lagi bencana. Tapi bagaimanapun, sebagai relawan, apabila kita diperlukan, kita harus siap membantu dengan ikhlas.
1: Siap, Bang.
2: Kita mesti tabah menjalani.
3: Untuk para relawan dimanapun berada, terima kasih tidak terhingga atas segala upaya yang dilakukan untuk membantu para korban bencana. Semoga Sandiwara Radio ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami, segenap tim produksi RRI Samarinda. Produser Moh Ansori, produser pelaksana Syarifah Kalsum, penulis naskah Ratih Irawan, sutradara Dedi Purnama, asisten sutradara M. Fadel, teknik rekaman dan montase Kamal Ansori.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi. Kamu tahu.
4: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
3: Sebaiknya kamu tahu.
5: Pro 1.

Pendengar di mana pun anda berada, berpisah itu mudah. Dari Rizky Febian menemani juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan baik pendengar di mana pun anda berada, kembali Musi dan Informasi menemani juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Ya, sambil berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih yang dekat di hati atau juga lagi sendiri gitu ya. Masalahnya sambil mendengarkan Radio Republik Indonesia di 88,5 MHz dan juga anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz. Bangko 98,8 Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz dan juga Sarolangun 95,8 MHz. Nah, untuk anda informasi berikut ini, PT PN 1 ini berkomitmen jadi korporasi agribisnis modern nasional. PT Perkebunan Nusantara PTN 1 berkomitmen mentransformasikan perusahaan menjadi korporasi agribisnis modern yang profesional dan juga berdaya saing. Transformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, peningkatan adaptasi terhadap perubahan serta menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi negara. Menurutnya industri perkebunan kini menghadapi tantangan global yang menuntut perusahaan lebih adaptif dan juga berdaya saing. Dan juga tantangan tersebut meliputi perubahan iklim, digitalisasi, dan juga persaingan internasional serta penguatan tata kelola perusahaan berkelanjutan. Nah, di sini RIVI menjelaskan bahwa transformasi PT PN 1 difokuskan pada 5 pilar utama meliputi penguatan tata kelola, manajemen risiko, digitalisasi, dan juga optimalisasi aset, serta menyebut tata kelola menjadi fondasi utama agar perusahaan mampu tumbuh berkelanjutan serta memperkuat hubungan kelembagaan. Nah, selain itu, RIVI menyoroti terbentuknya Direktorat Keuangan dan juga Manajemen Risiko untuk memperkuat ketahanan perusahaan menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang. Langkah itu juga mengantisipasi fluktuasi komoditas dan juga perubahan iklim, regulasi global, serta penerapan prinsip environmental, social, and governance. Selain itu juga Abdul Rifai Ras menilai transformasi digital terus dimulai dari perubahan budaya kerja, bukan hanya penerapan teknologi di bidang pengelolaan aset. Ia juga menegaskan seluruh aset yang dimiliki PT PN 1 ini harus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun negara. Kita beralih ke informasi olahraga berikut ini. Timnas Panjat Tebing Indonesia target emas fit di World Climbing Series Krakow. Ya, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow, Polandia. Ini 3-5 Juli 2026. Tim Merah Putih target 1 medali emas dari seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra dan juga putri, speed relay putra dan putri, relay campuran dengan 7 atlet, keempat atlet putra, Farid Leonardo Raharjati, Nur Samsa, dan juga Aditya Tri Syahria, dan juga Atta Syafi, Ravi Al-Hilmi. Dan juga 3 atlet putri, Desak Moderita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabila, dan juga Kadek Adi Asih dan juga pelatih Fitriani mengatakan ada kesiapan khusus di sesi latihan untuk menghadapi seri A, seri ini. Dan juga persaingan di nomor speed semakin ketat dan juga atlet harus tampil maksimal. Yang jadi ancaman terutama atlet tuan rumah USA Amerika Serikat dan juga atlet Tiongkok, ujar Fitriani. Dan juga tim Indonesia menargetkan hasil maksimal di setiap nomornya diikuti. Persiapan mental, fisik terus dimatangkan jelang keberangkatan dan juga pengalaman tanding di level internasional menjadi modal berharga. Tim Indonesia siap bersaing dengan pemanjat terbaik dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia berharap bisa menambah koleksi
medali di seri Krakow.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman

itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: belum ada.
1: Ya, baru saja meluluh lagu Tak Pernah Padam. Ini adalah single hit karya penyanyi penulis lagu Sandi Sandoro yang dirilis pada tahun 2011. Dan juga lagu ini menjadi track utama dalam album studio pertamanya di Indonesia yang bertajuk Fine and the Way. Kita tinggalkan Sandi Sandoro dan kembali musik dan informasi menemani juga bersamaan kita. Ya, KLH buka suara soal kebakaran TPA Jati Waringin Tangerang. Ya, Kementerian Lingkungan Hidup KLH buka suara terkait kebakaran TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang yang semakin meluas. Nah, juga selaku Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan prihatin mendalam atas musibah tersebut. Sejatinya pada 2025 silam, KLH telah memberikan peringatan keras terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan juga pihak pengelola. Bahkan saat itu terlontar ancaman pidana karena situasi TPA Jatiwaringin didapati terbakar serta pencemaran lingkungan akut. Nah, Rizal mengaku pihaknya melakukan verifikasi lapangan dan juga mengawal proses mitigasi dan juga memastikan penanganan. Dan juga perjalanan sesuai protokol keselamatan, KLH juga menyampaikan apresiasi kepada damkar setempat yang telah bekerja sejak awal kejadian serta kepada BNPB yang memperkuat operasi pemadaman melalui dukungan personil dan juga waterbombing. Dia juga menegaskan kedatangannya guna memastikan penanganan berjalan optimal serta memperkoordinasi bersama Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan juga BNPB, ditambah lagi Kementerian Kehutanan, TNI, Polri serta seluruh instansi terkait. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah mempercepat pemadaman, melindungi masyarakat dampak serta meminimalkan dampak lingkungan dan juga kesehatan. Rizal menuturkan adanya dukungan personil operasi pemadaman yang diperkuat oleh tim Manggala Agni Kementerian Kehutanan sebanyak 30 personil terdiri atas 10 personil dari Seksi 1 Karhut Jawa Barat dan juga 20 personil dari Sulawesi Selatan beserta peralatan injek. Ditambahkan Deputi Bidang PSLB3 KLH Ade Palguna Ruteka, ini langkah antisipasi nasional sebagai langkah pencegahan, Menteri LH menerbitkan surat edaran nomor 11/2026 tentang kesiapsiagaan antisipasi kebakaran di TPA sampah pada kondisi cuaca panas ekstrim, dan ini sebagai pedoman bagi seluruh kementerian daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang KLH buka suara kebakaran TPA Jati Waringin Tangerang Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, pemerintah siapkan tambahan 20 triliun terkait program JKN. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah menjamin ini keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Dan juga komitmen itu bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan juga berkelanjutan di seluruh Indonesia. Muhaimin juga mengatakan pemerintah setiap tahun mengalokasikan 48,6 triliun untuk membiayai penerimaan bantuan iuran PBI JKN ditambah sekitar 4 triliun ini dari pemerintah daerah. Sehingga pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun untuk memperkuat keberlanjutan program dan juga menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Nah, menurut Muhaimin, program JKN menjadi bukti kehadiran negara melindungi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Ia juga menilai JKN mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Muhaimin juga menjelaskan semangat gotong royong terlihat pada pembiayaan penyakit katastropik seperti layanan cuci darah yang dibiayai sekitar 700 ribu setiap tindakan dengan kebutuhan terapi 2 kali sepekan. Biaya tersebut ditanggung bersama melalui iuran para peserta JKN. Ia juga menegaskan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan juga rentan tetap menjadi prioritas pemerintah. Karena itu mekanisme kepesertaan BBI JKN ini akan terus menyempurnakan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam masa transisi kepesertaan, Mohaimin peserta dinilai sudah mampu untuk diarahkan menjadi peserta mandiri, sedangkan masyarakat yang masih memenuhi kriteria tetap menerima bantuan iuran dari pemerintah. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu di Semarang akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak jas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Jambi malam ini.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: Iya, bagi pendengar di mana pun anda berada, masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan anda juga dapat mendengarkan kami di stasiun relay di 99,4 Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik peringat di mana pun anda berada, mengubah arah hidup. Ya, tema kita di malam hari ini, mengubah arah hidup, bukanlah soal melompat tanpa perhitungan, melainkan memecah ketakutan menjadi langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah dengan memperjelas tujuan, menyusun rencana darurat, dan juga mengambil tindakan mikro harian. Seperti meluangkan waktu 15 menit untuk mempelajari keterampilan baru, atau juga mengevaluasi ulang prioritas Anda. Ya, di 0811-6707-8850 dan jangan bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Nah, tentunya buat Anda pendengar yang ingin mendiskusikan tentunya tentang tema kita mengubah arah hidup, silakan aja untuk gabung bersama di 0811-6707-8850. Nah, perubahan spesifik, apa yang ingin Anda lakukan? Misalnya karir, kebiasaan, atau juga tempat tinggal, atau juga hal-hal lainnya untuk bisa kita mengubah arah hidup ini menuju sesuatu yang lebih baik. Apa tantangan atau juga ketakutan terbesar saat ini yang kita rasakan? Kadang kita senangnya di zona aman, tapi ya kita harus berani untuk berbuat sesuatu. Halo, malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini, Bang?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar gimana baik. Kabarnya
1: Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabarnya baik juga. Iya, malam hari ini kita mengangkat tema yaitu mengubah arah hidup.
1: Nah, mengubah arah hidup.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita mengubah gitu. Itu kadang-kadang untuk tanpa modal susah, Bang Adi, kadang tuh berpikirnya kan.
0: Kenapa?
1: Kadang-kadang pengen jualan ini udah nggak ada, ini nggak ada, akhirnya terpuruk sendiri kan gitu.
0: Iya. Kadang kita ketakutan dengan.
1: Kecuali kita bisa keahlian kan, punya keahlian, iya. Insya Allah.
0: Kadang ada ketakutan karena takut gagal atau takut wah ini sulit nih gitu ya. Padahal kita tidak pernah mencoba gitu. Padahal kita boleh dikatakan ya kerja tapi merenunglah atau berbuat sesuatu sekitar 15 menit aja untuk merubah mengubah keberanian ini untuk arah yang lebih baik, misalnya membuat keterajinan, keterampilan atau hal-hal yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kita gimana kadang Madi? Cuman kita keahlian A. Sedangkan di tangan kita itu tantangannya ke B gitu nah.
0: Iya.
1: Jadi kira-kira bisa enggak? Akhirnya kan merenung lagi, tapi malas mencoba gitu nah.
0: Iya. Kadang-kadang kan. Terlalu banyak mikir gitu kan, mencobanya enggak berani gitu. Iya.
1: Mentalnya tadi Bang Adi, kadang-kadang itu kalah mental sebelum bertanding iya. Kita sering kalah.
0: Sudah kalah gitu kan. Kadang itu yang menjadi kendala kita. Padahal untuk mencoba itu kan ada yang membutuhkan dana, ada juga yang tidak gitu kan. Jadi misalnya kita berani, apa nih yang harus aku rubah gitu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna gitu ya. Misalnya tadi tuh orang-orang kita nih kadang gini juga lah, bukan orang-orang kita aja tapi banyak orang juga gitu ya. Misalnya petani kita, ada nggak buatnya minyak sawit itu rumahan gitu? Ada nggak yang pernah dicoba gitu? Berani mencoba?
1: Kalau di sini ada juga sih yang sawit yang rumahan itu sengaja kan dibikin. Nah. Ada yang katanya juga dibikin, cuman kan maaf ngomong orang dusun asli kan. Cuman kayaknya tuh sedikit lah gimana caranya kan. Cuma itu aja, saya nggak mendalami lagi kan. Seperti istri juga nggak dalami gitu nah.
0: Iya, kadang kan kita bikin minyak sayur lah dari sawit gitu ya. Kulit sawit lah gitu kan. Buat mungkin direbus atau diperas nantinya. Dilembuti dulu gitu kan, sudah itu diperas. Sudah itu diapain? Dibiarkan terlebih dahulu, memisahkan antara minyak dan
1: antara
0: juga airnya.
1: Antara air dan minyak tadi mungkin ya?
0: Iya, antara air dan minyak tadi. Setelah itu ternyata kekeruhannya juga, ternyata masih keruh nih. Apa yang harus dilakukan lagi gitu? Karena kita juga bisa belajar dari banyak hal, misalnya di media sosial atau tapi benar-benar diuji itu untuk wah ini bisa jadi enggak gitu kan. Itu kadang kita takut juga untuk melakukannya. Misalnya kalau dulu kan ada minyak apa ya? VCO ya. Pernah dengar?
1: CPO kan dari sawit juga.
0: Bukan VCO. VCO itu kalau enggak salah VCO sih. VCO itu dari minyak kelapa gitu. Kelapa yang diperas santannya itu. Ya kan? Tapi santan murni itu diperas, diendapkan terlebih dahulu, nanti dia akan terpisah antara minyak dan airnya.
1: Itu, kalau aku bukan begitu Bang Adi caranya Bang Adi.
0: Gimana tuh?
1: Aku sering ikut sama orang tua. Kita pada diparut, diperas, sudah diperas kita dipanaskan di api.
0: Oh, itu dipanaskan.
1: Dipanaskan gitu ya. Di api. Ya diperas api terus diaduk-aduk.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, lama-lama dia yang jadi minyak sama dengan kata orang sana gelindu.
0: Iya, yeah, dulu kan jadi minyak sayur tuh kan. Nah,
1: gelindunya nanti dimakan. Minyaknya juga minyak itu, minyak asli kan, minyak kelapa asli gitu. Nah.
0: Tapi itu minyak kelapa asli ini dianya juga jadi minyak ya tanpa harus dimasak gitu.
1: Kalau tanpa dimasak aku belum tahu Bang Adi, tapi
0: nah,
1: kalau dimasak
0: namanya ya, itu kalau nggak salah itu. Namanya VCO. Ini adalah minyak kelapa kelapa murni yang diekstraksi dari daging kelapa segar tanpa pemanasan gitu. Jadi harganya cukup luar biasa juga nih, harganya sedikit aja itu 5,5 kilo lah itu sampai 22.500. Ya kan? Dia hanya memisahkan saja gitu. Tidak dipanaskan, tidak diapa. Akhirnya dia terpisah tuh antara air dan ininya. Mungkin bisa melihat media-media sosial atau apapun cara membuatnya. Dipraktekin aja misalnya gitu kan. Kita harus berani keberanian mengubah arah hidup gitu. Misalnya kita membuat seperti itu, ada informasi, yuk kita robah, kita buat yuk. Jadi enggak gitu. Misalnya gagal satu kali, ya dicoba lagi. Kegagalan itu adalah pelajaran terbaik sebenarnya gitu kan.
1: Kalau gajah memang belum pernah sih.
0: Belum pernah gitu ya.
1: Gagal kan.
0: Kadang kan orang-orang tua kita dulu, orang tua kita ngajarkan gini Bang. Dia minyak apa tadi, minyak kelapa gitu ya. Dicampurlah dia dengan seri gitu ya, daun seri, daun ini. Ternyata memiliki aromaterapi yang cukup luar biasa. Itu jadikan untuk minyak urut, minyak apa gitu. Ternyata bisa gitu. Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi kalau kita sekarang ini kan sepertinya konsumtif aja. Pokoknya beli instan, jadi udah pakai gitu kan.
1: Iya, gitu kebanyakan sekarang.
0: Kebanyakan seperti itu, tidak mau mencoba gitu nah.
1: Ya karena kan? Gini juga Bang Adi, setelah kita bisa, kadang kita nggak bisa memasarkannya Bang Adi.
0: Nah ini,
1: sekarang kita
0: betul.
1: Mentok sendiri akhirnya kan.
0: Kadang tuh gini, kalau Bang Adi berpikir gini, kalau kita cuma punya setengah liter atau setengah kilo, itu uji coba namanya. Tapi kalau dia banyak, itu enggak, itu bisnis. Kalau dianya sedikit, hanya setengah kilo, kita uji coba setengah kilo, itu untuk kita saja, untuk keluarga. Akhirnya untuk urut keluarga aja, atau juga dipakai untuk keluarga aja. Tapi kalau dia jadi bisnis, dibikinnya harus banyak gitu. Kalau Bang Andi bikinnya seperti itu. Ya kan? Kalau sudah jadi banyak, itu bisnis namanya. Tapi kalau dianya contoh, itu enggak bisa dijual. Ya kan? Itu.
1: Tapi kalau kita sudah terbiasa bisa Bang Adi, jadi kita pengen mencoba, akhirnya kelarnya ke bisnis kan gitu.
0: Oh iya, akhirnya ke bisnis gitu kan. Tapi kadang itu kita mau coba, sudah jadi, gampang bikinnya. Kadang itu bosan, udahlah gak usah lagi lah, masarnya sulit gitu. Tapi ketika kita bisa memasarkannya satu kali saja berhasil, semangatnya menggebu-gebu. Itu yang kita cari gitu. Ya kan? Kadang
1: di sini juga gini ya, dia di sini juga ada yang mengubah ya. Tetangga aku dia tuh beli tangkos. Tangkos dicuci, dicuci disimpan di atas di rak tuh dipanaskan sama uap apa kan. Nah setelah jadi jamur bagus, dia bingung masarkannya. Padahal harga itu mahal bagus.
0: Lumayan harganya kata jamur cuma tangkos kan.
1: Kendala dengan jalan tadi Bang Adi.
0: Iya betul. Kadang tuh gini juga kita. Misalnya jamur tangkos tadi, aku pernah makannya itu. Pernah belinya 1 kilonya 25.000 ya Bang. Kalau nggak salah gitu.
1: Kalau di sini sih ya 10.000 seplastik lah. Kalau tangkos sapi langsung dari PT kan.
0: Iya.
1: Lain kita dipermasak sendiri maksudnya Bang Adi.
0: Kadang kita ini
1: kalau
0: tidak
1: berani. Kalau sendiri kita mahal. Dipermasak sendiri itu kadang 40 per kilonya.
0: Betul. Kadang kita tidak berani bereksperimen juga. Misalnya jamur tangkos tadi dibikin makanan kalengnya. Atau juga dibikin jamur crispy-nya gitu kan. Bikin kerupuknya atau bagaimana gitu kan. Nah itu Tapi orang-orang sukses itu kan dia berani mencoba gitu. Saya gagal sekali, gak apa-apa lah, dicoba lagi. Ternyata meraih kesuksesan itu kan tidak gampang gitu. Dengan gagal, akhirnya bisa menunjukkan hasil, kenapa tidak gitu. Itu sih kalau menurut Bang Adi.
1: Tapi kalau untuk dibagi crispy ya untuk makan sendiri ya sering itu Bang Adi. Tapi kalau dijual di pasaran belum.
0: Iya. Oke deh Bang, kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Selimut Tetangga, Kau Harus Bahagia, ada Bisikan Hati, ada Sadis, ada Putih Melati. Nah,
1: itu aja Bang, Selimut Tetangga aja Bang.
0: Selimut Tetangga aja, oke. Okay.
1: Iya, lagunya? jangan Selimut Tetangga yang asli Bang ya. Ntar bahaya dipukul dari belakang.
0: Iya, oke deh.
1: Iya, pokoknya salamnya untuk semua aja dari pendengar Pusat 1 lah.
0: Oke, siap.
1: Dimanapun, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Adi juga, terlalu nanti Bang pulang ya Bang Adi.
0: Yo, oke, okay, makasih.
1: Makasih Bang Adi, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yeah. Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo malam, Bang Abdullah.
2: Halo, selamat malam Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah,
0: Rafiat. Alhamdulillah, baik, sehat, gitu ya. Iya. Gimana nih? Kabarnya baik-baik juga nih, Bang ya?
2: Alhamdulillah, semua sehat, Bang Adi.
0: Alhamdulillah. Nih, Bang Abdullah nih pernah dia cerita sama aku, dianya mau belajar ngurut, katanya. Iya. Mau buka tempat urut juga, gitu ya? Ini sudah dilakukan belum nih, Bang?
2: Belum, Bang Adi. Belum ada yang jaga ngurut.
0: Belum
2: ada yang ngurus, kita baru bisa pergi tempat kawan gitu kan.
0: Iya. Kadang itu kan kita harus berani apa ya, dari zona aman melangkah ke zona tidak aman untuk merubah nasib kita, atau juga keberanian untuk mengubah arah hidup ini gitu kan. Iya.
2: Kadang kali Bang Adi ya, karena kita gini Bang Adi ya. Kalau kita masih itu kayak Bang Adi, kalau sekarang kan kalau kita ke sana pasti tutup ya Bang Adi, kan kita sendiri ya, jadi susah.
0: Iya.
2: Kalau kita ada nyaga kita yang nurutnya, nah, kita aman, enjoy gitu.
0: Harus ada dukungan lah, dukungan juga keluarga atau apa gitu kan. Iya. Jadi memang
2: tambah penghasilan juga lumayan Bang Adi.
0: Lumayan itu. Iya.
2: Ini kartu itu 150 Bang Adi.
0: Oh, tuh.
2: Jam setengah Bang Adi.
0: Berapa?
2: Sejam setengah.
0: Heeh. Itu 100-an, 150.
2: Iya, kawan tuh gitu harganya.
0: Iya. Nah, ketika kita bisa seperti itu kan berarti kan dapat penghasilan juga. Misalnya sehari itu berapa banyak yang bisa jadi targetnya. Banyak gitu sih, kan.
2: Kawan yang saya yang di Mayang itu Bang Adi, lah atau karyawan Bang Adi.
0: Nah, itu.
2: Sewa ruko 25 juta Bang Adi.
0: Nah, itu. Ya, Bang Adi. Iya. Tapi itu harus berani mencoba gitu kan. Wah, aku seperti ini Bang berani Adi, mencoba. Karena sesuatu yang tidak pernah kita coba, kita tidak pernah tahu nih berhasil atau tidaknya. Kamu coba aja tidak. Gitu.
2: Iya.
0: Makanya dalam
2: mengisi waktu juga Bang Adi.
0: Iya.
2: Itu ada pemasukan dari sini ada di situ ada. Jangan andalkan dunia Bang Adi. Yang penting kita bergerak atau ada, jangan mengandalkan yang ada gitu kan.
0: Iya betul.
2: Harus berusaha kita walaupun cukup ya, kita harus cari kegiatan lah, jangan.
0: Nah, kita kan pengen cari lebih juga gitu kan.
2: Iya, yang penting badan tuh saya bergerak atau gitu kan. Kalau tidur makan kan jenuh juga banget.
0: Nah iyalah, jadi ya harus berani lah gitu ya.
2: Terbiasa bekerja keras, banting tulang siang malam pagi hujan tidak telah tertentu kita lalu, jadi terasa beda Bang Adi.
0: Dulu sama dengan kita berpikir gini, kalau dulu kan kita kerja sama orang, ketika sudah kerja sama orang aku kepingin juga buka sendiri mandiri gitu. Bagaimana bukan hanya digaji saja, tapi bagaimana aku menggaji orang gitu kan, kita harus berpikiran seperti itu.
2: Itu memang kita aku dulu Bang Adi, jangan kita disepelekan orang terus.
0: Iya betul. Nah,
2: dari sepelekan orang itu kita bisa berpikir
0: harus bangkit gitu kan. Iya, kadang kita tuh misalnya
2: Iya. Nah, kita sekarang di atas dia, bukan di bawah dia lagi, jauh di atas dia
0: gitu. Iya. Makanya itu tadi kita harus berani gitu kan, untuk ya beranilah untuk mengubah hidup ini dengan bagaimana caranya. Oh, hari ini aku kerja sama orang, aku lihat caranya seperti ini, ternyata aku bisa. Jadi orang sukses itu kan kita mencontoh orang yang sudah sukses saja gitu. Iya kan? Contoh aja orang yang sudah sukses itu. Jangan kita disibukkan dengan urusan-urusan lain. Misalnya, orang itu ngatain kamu, kita tanggapin langsung gitu. Tanggapin, oh ya, nggak bisa tuh, ayo ribut di sana. Dengan ribut itu kita, tujuan utama kita tuh nggak tercapai gitu. Justru kita sibuk ngurusin yang tidak, hal-hal yang tidak penting gitu.
2: Iya
0: kan?
2: Iya.
0: Lebih baik fokus aja.
2: Apalagi kita kan kadang yang udah tuh ngumpul-ngumpul yang datang tuh hari gak tentu, tidak hanya kemana-mana, kadang gini-gini kumpul-kumpul itu kan gak tuh bagus, kadang sambil minum ngapu kadang itu kan ya itu kan gak ada gunanya gitu kan.
0: Yeah.
2: Dari itu kan dulu kan duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan apa-apa gitu.
0: Iyalah, lebih baik
2: ada, itu kan gak ada berpikir
0: iya. Oke deh Bang Abdullah, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Aku Harus Bahagia, ada juga Bisikan Hati, ada juga
2: Harus
0: Sadis.
2: Aku Harus Kita Bahagia, Bang Adi, Harus
0: siap.
2: Bahagia.
0: Oke deh, lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya buatnya Putra Panten tadi ya. Buatnya Mbak Simpa.
0: Iya.
2: Mbak Miro, Mbak Aje. Mbak Nela, buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Bang Amar.
0: Iya.
2: Buat Bang Gigi, Bang Dori, Bang Kodir, Bang Aldo, Bang Agus, Bang Yoga, Bang Simon, Yadi, buatnya Kiki, buatnya Bu Mbak Ni, Mama Nia.
0: Oke.
2: Okay. Bu Yani, yang mana Bu Yani? Hatinya buat ada aktif lagi.
0: Iya, udah lama nggak gabung, tapi WA Bang Adi ada tuh dikirim kadang.
2: Tapi pun telepon enggak ada aktif Bang Adi.
0: Gitu ya.
2: Tapi WA itu yang alinya artinya gitu.
0: Iya.
2: Enggak selalu Yani. Buatnya Pak RPS, buat semua tuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Adi.
0: Yo.
2: Selalu Bang Adi, pulang ya hati-hati Bang Adi.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belakang Bang Abdullah, silakan aja untuk gabung kembali bersama Bang Adi malam hari ini. Halo, malam.
3: Selamat malam kembali, Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang JJ?
3: Alhamdulillah, sehat ya, Bang Adi, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
3: Apa tema kita, ada tema ada?
0: Temanya ada nih, keberanian untuk mengubah arah hidup. Kadang kita tuh maunya di zona aman aja, gak berani. Kita biasanya hanya digaji orang, tapi coba sekali-sekali kita berani menggaji orang gitu, misalnya seperti itu. Gitu.
3: Seperti itu Bang ya.
0: Pernah gak?
3: Mungkin kalau dibilang gagak, ya Bang?
0: Ya pernah gak melakukan hal seperti itu, berpikir gitu Bang? Untuk kita merubah.
3: Pernah Bang, cuman kayak kalau ini ya, dari pengalaman, kayaknya kita percaya sama orang lain zaman sekarang ini susah Bang.
0: Betul.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Susah gimana Bang? Yang kata orang tua lama itu percaya pada anak sendiri buta mata satu. Percaya sama orang lain kedua-duanya buta. Jadi macam mana maknanya itu Bang ya?
0: Iya.
3: Pernah dicoba, kayaknya memang kalau orang lain yang kita percaya untuk mengelola satu usaha lah gitu kan. Memang gak muncul Bang, gak ada ketemu.
0: Gak ketemu gitu ya?
3: Iya, kejujuran itu zaman sekarang yang susah dicari kejujuran Bang. Paling kita macam mana sama... Bisa aja ini contoh yang di organ tunggal Bang. Aku percaya kamu kelola nih ya, tenisi semua mereka... balik-balik salon, go putus balik-balik ini harus aja akhirnya
0: jebol gitu ya.
3: Itu memang diangkatnya semua alat itu biar berentan-entan itu tidak mikir kerugian kita macam mana satu salon itu kalaupun di spool berapa kan. Sebenarnya kita jadi apatis ya dengan
0: ada akhirnya takut sendiri gitu kan, takut juga gitu kan.
3: Iya. Karena sudah trauma tadi.
0: Iya.
3: Nah sekarang ini keberanian itu diri sendiri lah Bang. Ya segala hal sudah dilakukan kan.
0: Iya.
3: Keberanian diri sendiri itulah. Percaya sama orang lain keberanian itu ya. Susah banyak berkhianat yang sekarang nih Bang. Sudah, mungkin sudah zamannya ya. Zaman berkhianat. Kalau zaman-zaman aku dulu. Yang nama berkhianat itu gak ada Bang. Ini contoh kecil.
0: Loyal lah. Loyalitasnya tanpa. Loyalitasnya tinggi kalau dulu gitu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi lagu apa nih Bang?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada Bisikan Hati, ada juga Sadis, ada juga Putih Melati, ada juga Sumpah Ku Mencintaimu, Selamat Pagi Dunia, ada Huma Di Atas Bukit, ada juga Sampai Saat Ini.
3: Ini Huma Di Atas Bukit sama Albar ya, God bless ya.
0: Huma Di Atas Bukit ya, Huma Di Atas Bukit ya. Ini yang nyanyi.
3: Sama Albar ya.
0: Huma Di Atas Bukit. Bentar. Ini Ari Lasso.
3: Oh, dia coveran ya?
0: Iya.
3: Coveran kalau yang orinya Pak Malbar dong.
0: Oke.
3: Okay. Dia dapat itu aja bang.
0: Ya.
3: Ini Lasso Bavari ini bang 99,4 ini tidak ada ini bang, tidak ada
0: suara
3: apa? Udah ada suaranya tidak diferensi sama apa tuh bang kalau?
0: Oh mungkin ada gangguan, bisa jadi petir atau apa kendalanya gitu kan?
3: Ya sampai 2 hari 3 hari bang.
0: Gitu ya, nanti bang akan disampaikan.
3: Iya.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Iya, ya, kasihan ini yang macam-macam yang agak tua kan mereka udah ngerti training segala macam bang.
0: Iya.
3: Oke,
0: okay,
3: siap.
0: Ada tadi Bang Abdullah dan juga Putra Banten.
3: Gajin salam bang ya.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam untuk seluruh fan dari Pro 1 Jambi ya. Ada Bang Abdullah tadi, ada Putra Banten, juga ada Ajeng, Sengalilin selalu juga ada Vero, ada Santi, Cinta ya, ada Cinta juga ada Kadir C, selalu juga ada nih Bang Rizal, Bang Tamrin juga ada. Ajung ya, juga Bang Indras, Bang Kiri, salam juga buat Jamila Lima Brapo, untuk Bang Juliadi juga, untuk ibu yang di Sarwangun tuh aku lupa namanya juga di Mersam ya.
0: Bu Aisyah.
3: Iya, yang di ini juga di Pematang Lumut ya, terus juga lupa namanya nih. Diwakil salamnya Bang, dengan ini ya Bang Simon juga salam kompak
0: okay,
3: sama
0: Kabar
3: Juali Bang ya.
0: Yuk.
3: Salam juga nih untuk Anggota Prabu Morbungo nih, ada Agus, ada Yoga,
0: okay.
3: Ada yang juga.
0: Okay.
3: Terima kasih Pak Adi, selalu satu jalan balik ke KL.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya lah, mungkin saya cun di 88,5 aja lah Bang. Assalamualaikum, ceriu.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pilihan lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya, tapi lagunya ikut aja gitu ya. Oke. Okay. Halo. Halo.
4: Bang Adi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gunawan?
4: Alhamdulillah sehat
0: Bang Adi. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pak Gunawan?
4: Lagi istirahat lah Bang Adi.
0: Lagi istirahat gitu ya. Karena aktivitas juga gitu.
4: Ya, ya baru siap kan.
0: Oh tadi gitu ya. Jumat sebenarnya gitu
4: temanya
0: ya.
4: Temanya apa nih Bang Adi?
0: Temanya apa, keberanian mengubah arah hidup.
4: Oh.
0: Jadi biasanya memang, kita gini.
4: Memang.
0: Coba. Silakan.
4: Emang kalau saya gini prinsip Bang Adi kan.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama kita ini kan manusianya harus punya ilmunya dulu gitu kan.
0: Siap.
4: Ilmu perdagangan, pertanian, peternakan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
4: Termasuk mungkin kompetensi diri yang lainnya gitu kan.
0: Setelah
4: itu modal Bang Adi.
0: Modal gitu ya. Oke.
4: Okay. Nah, kalau nggak ada modal nggak bisa bergerak gitu kan. Zaman sekarang kita kalau minjam-minjam itu susah gitu kan.
0: Iya. Yeah.
4: Memang kalau kita usaha itu kan pertama mungkin gagal gitu kan. Kedua gagal, karena ketiganya baru bisa ngangkat gitu kan.
0: Baru bisa nampak gitu ya. Nah, oke.
4: Okay. Ya karena buat saya juga orang Tionghoa itu gitu. Dua kali dia jatuh gitu kan. Akhirnya dia ketiga dapat solusinya gimana ngatasi politik perdagangan gitu kan.
0: Iya.
4: Bangkit itu sampai sekarang dia bisa sukses gitu kan.
0: Oke.
4: Okay. Nah gitu. Modalnya besar ya berhal gitu kan.
0: Iya. Iya. Tapi keberanian itu yang paling utama nah, juga.
4: Keberanian ya.
0: Keberaniannya.
4: Yang pertama keberanian.
0: Tekad, keahlian.
4: Dukunglah Bang Adi.
0: Ya. Nah. Kadang tuh kita gini juga tuh. Kadang punya keahlian, kita mau bikin kerajinan inilah kita. Kita anggap itu. Mau dagang. Ternyata di dagang itu gagal. Satu ke dua kali.
4: Ya.
0: Seperti orang-orang luar tuh kan seperti satu dua kali gagal. Tiga kali juga gagal. Wah aku gak bisa. Aku harus berani mengubah jalan hidupku. Aku coba ini gitu. Makanya tadi 15 menit aja belajar untuk apa sih kemampuan aku. Karena kita itu tidak bisa membaca diri kita sendiri.
4: Iya benar Pak.
0: Iya kan? Kadang kita lupa untuk membaca diri. Kemampuan diri kita tuh apa gitu. Gak pernah kita mau mengkaji diri kita.
4: Iya kan? Kita itu kan ilmu, pengadilan, terus pengalaman gitu kan.
0: Iya.
4: Nah pengalaman itu juga ilmu gitu kan.
0: Betul, betul.
4: Terus keberanian kita untuk membawa diri kita ke akan yang masa datang itu gimana gitu kan?
0: Ya, kadang kan orang itu tadi dia punya ilmu ahli di bidang ini ternyata tidak sukses di situ, kan? Meloncat nah, lagi.
4: Mungkin itulah.
0: Nah, meloncat dan lagi gitu.
4: Mungkin gak ada di situ gitu kan?
0: Padahal dan kemampuan ada tadi kan? Gitu. Kemampuan ada ternyata nggak mampu. Tapi apakah ketidakmampuan kita tadi harus dipaksakan tidak juga gitu kan?
4: Ya kalau kita merasa itu nggak berhasil, mungkin kita aja nggak mampu gitu kan.
0: Mm-hmm.
4: Jadi kita harus cari solusi jalan lain lagi.
0: Gitu jalan kan? Lain lagi gitu kan.
4: Mm-hmm. Kita pengalaman lagi, pengalaman yang
0: lain
4: yang ada gitu kan.
0: Yang belajar yang mungkin, ya. Yang belajar ini gagal, belajar kedua, ya. Makanya pengalaman itu kan ilmu yang paling berharga juga.
4: Iya, betul.
0: Iya kan, makanya
4: kita bergaul, berteman itu kan.
0: Oh iya. Gitu, gitu kan? Betul, semakin banyak kita silaturahmi, semakin banyak kita bergaul, sebenarnya itu rezeki gitu.
4: Ya, karena kita ngambil nimba ilmu dari teman-teman itu.
0: Iya. Sama dengan Bang Adi punya pola pikir, juga. Pola pikirnya gini, Bang Adi. Bang Adi itu hanya bisa mungkin berbicara seperti ini. Tapi tidak bisa membuat sesuatu, misalnya membuat lukisan atau juga membuat desain gitu ya. Tapi kawan aku banyak yang bisa desain gitu. Ketika orang bertanya, Bang Adi bisa nggak bikin ini? Nanti saya bayar.
4: Ya.
0: Tapi aku tetap kalau mengatakan bisa. Kenapa bisa? Ya. Karena aku punya teman gitu. Nah tapi.
4: Tapi kalau seperti Bang Adi kan sama saya kan beda. Kalau saya kan lepas gitu kan.
0: Iya.
4: Kerja tuh netral, kalau Bang Adi kan terikat gitu kan?
0: Enggak juga. Bang Adi walaupun terikat, tapi kadang-kadang di luar netral juga gitu. Jadi aku ya, terima aja. Misalnya orang nawar gini, Bang Adi bisa bikin rumah enggak? Kadang orang percaya gitu loh, percaya sama kita karena kita pernah ikut kerja bangunan, dia pernah lihat gitu. Ya kan sudah itu desain.
4: Alaman ada di situ kan?
0: Dah tuh desain rumahnya bagus, desain rumah kita bagus gitu. Kok bisa seperti itu gitu? Padahal rumahnya petak-petak aja, tapi desainnya kok bagus. Nah, orang percaya sama kita. Bang Adi bisa nggak bikin seperti ini? Bisa, ya kan? Ketika kita bawa, ya. Kita bawa tukang kita tadi yang bangun rumah kita. Nah, nego lah di situ berapa harganya, apanya ini. Kadang kan kita juga bisa mendapatkan bonus dari situ, ya kan? Banyak celah sih sebenarnya yang bisa kita hadapin untuk mendapatkan apa rezeki limpahan, bahkan kadang kesuksesannya itu kan hal-hal yang tidak diduga gitu.
4: Ya, yang jelasnya itu tadi kemauan Bang Adi ya.
0: Kemauan, pengalaman, keberanian gitu kan.
4: Keberanian kita ada gitu kan.
0: Kalau modal itu tadi sebenarnya modal itu tidak terlalu ini juga, tapi modalnya itu modal pergaulan, persahabatan gitu kan, dan modal percaya orang sama kita itu modal sebenarnya.
4: Kalau saya bilang sama teman saya kan pakai O3 saya bilang kan.
0: O3 itu apa tuh?
4: Otot, otak, modal gitu kan.
0: Iya.
4: Ya okay. Karena teman saya ada juga Bang Adi. Pertama dia nguli gitu kan. Akhirnya dia tekun, rajin gitu. Dia hemat juga ngumpul uang beli tanah. Dia sekarang punya kebun agak luas juga.
0: Nah gitu itu kan. Iya. Ternyata yang kita ajarkan orang lain lebih sukses daripada kita gitu kan.
4: Iya. Itu tadi, makanya aku bilang tergantung kita gimana mau bawa diri kita gitu kan.
0: Betul. Sama dengan
4: kalau ini. Kalau saya memang prinsipnya itulah Bang Adi.
0: Iya.
4: Harus pakai O3 gitu kan.
0: Oh gitu.
4: Nah, karena kita nggak dimodali orang tua gitu kan.
0: Iya, kalau Bang Adi 5M sistem belajarnya. Sistem belajarnya itu 5M. Melihat, meraba, mendengar, membuat, menjual. Melihat aku melihat aja.
4: Lari ke bisnis Bang
0: Adi. Oh iya, lari ke bisnis gitu kan, melihat. Aku lihat-lihat aja, melihat. Kalau enggak tahu aku pegang-pegang kan dari apa? Meraba gitu, melihat meraba. Mendengar cerita orang.
4: Cepatlah Bang Adi.
0: Hah?
4: Kalau sekarang cepat kalau belajar kan kita ada internet gitu.
0: Woi, asli kadang kan orang enggak mau melihat itu gitu. Dia melihat yang lain.

0: Sama dengan banyaknya sampah. Rumah mandi itu banyak sampah. Kadang ada sampah di jalan banyak, aku kantongin ada berapa buah misalnya aku kantongin dulu. Itu enggak tahu mau dibuat apa, tapi ketika sambil jalan berpikir, "Oh, ketemu gitu. Oh, ternyata bisa bikin ini." gitu. Makanya Bang Hadi bisa.
1: Itu perhitungan kayak gitu orang kita semua yang pakai banyak Bang Hadi.
0: Iya. Makanya aku berpikir gini juga. Orang kan tidak pernah berpikir bahwa buah sawit itu satu buah sawit itu jadi 1000 perak. Bisa enggak?
1: Betul.
0: Nah, tapi aku sudah bisa karena buah sawit itu kalau kita lihat pasat-pasat dia ada matanya, ada hidungnya, ya kan? Nah, ini bisa dijadikan kepala mainan gitu, boneka, gantungan kunci dan sebagainya karena dengan kekerasannya. Nah, kita itu terlalu banyak akhirnya tidak mau berpikir. Biasanya kalau kita orang banyak duit, misalnya kita punya duit banyak nih, kadang kita tuh enggak tahu nih duit mau dibuat apa gitu.
1: Mau di mana gitu
0: ya. Mau diapain duit ini, ya kan? Sama dengan kita banyak buah sawit. Kita hanya memikirkan bagaimana jual buah sawitnya itu satu itunya per kilo gitu. Tapi pernah enggak kita berpikir lidinya jadi apa, daunnya jadi apa, batangnya jadi apa. Sebenarnya kan kalau kita berpikir kreatif kayak itu, tuh banyak manfaatnya gitu.
1: Sekarang wawasan sudah luas Bang, melalui internet ini mungkin cuman orangnya yang enggak ada kemauan gitu.
0: Nah, itu karena kita selalu menunggu karena kita gini, kita selalu berpikiran konsumtif. Mau apa ada, mau apa ada. Kenapa Bang Adi berpikir orang-orang mau merantau itu orang-orang yang mau sukses gitu. Karena dia berpikir kalau di rantau itu kita teman baru, semuanya baru, informasi baru, semuanya baru. Nah, aku harus bisa gabung sama orang-orang baru dan menciptakan suasana baru dan bisa membawa yang tidak tahu menjadi tahu di situ. Ya kan?
1: Pengalaman baru lagi.
0: Pengalaman baru lagi. Ya kan? Tidak sukses di tidak sukses di kita merantau, kita kembali hasil dari merantau kita kan kita bisa bawa kampung halaman. Aku bisa bikin ini, bisa bikin ini. Sebenarnya dibalik-balik aja gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Itu sih
1: itu proses. Tanya Bang Adi gimana ya?
0: Iya.
1: Lagunya apa nih Bang Adi?
0: Lagunya ada Selimut Tetangga, Kau Harus Bahagia, ada juga Rumah di Atas Bukit.
1: Ya. Selimut Tetangga itu bahaya tuh Bang Adi.
0: Lagunya aja nih.
1: Aku lagunya ngikut aja lah Bang Adi.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap kalau gitu Bang.
1: Ya, oke. Oke, terima kasih Bang Adi waktunya.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana pun Anda berada, sebelum nanti Bang Adi lanjutkan, terima di teleponnya, Bang Adi putar terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Loh.
6: Kerannya kok enggak dimatiin sih?
5: Oh iya. Aku lupa matiin keran.
6: Duh, luber-luber nih. Jangan buang-buang air terus lah.
5: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
6: Oh, pantesan nih ya. Tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
5: Ya maaf. Lagian, cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong. Ntar, aku matiin.
6: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin kran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Jamu nih, Mas.
6: Jamunya, Mbak. Ada jamu apa?
5: Ada beras kencur, pegelinu, jamu COVID juga ada loh, Mas.
6: Jamu COVID? Serius, Mbak?
5: Iya, jamu buat kebal sama COVID. Mau yang mana, Mas?
6: Mbaknya aja nggak jamu, tapi jualan jamu.
5: Saya selalu jamu loh. Mas ini mau beli jamu atau ngajak ribut?
6: Sabar, Mbak, sabar. Ini loh jamunya.
5: Mas, itu masker, bukan jamu.
6: Iya, masker buat jamu. Jaga mulut, Mbak.
5: Walah, maaf, Mas.

0: Iya, baik pendengar di manapun Anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan Bang Andi terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Simon?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ya. Yang baik.
0: Halo? Ya.
1: Tanya. Cuaca hari ini gimana?
0: Cuaca pagi tadi hujan. Setelah itu panas.
1: Ini sore tadi mendung.
0: Mendung gitu ya.
1: Agak gini dikit lah.
0: Iya. Tapi sering hujan juga, Bang Simon.
1: Gimana?
0: Sering hujan juga tapi ya.
1: Iya.
0: Iya. Apa tema kita ini? Keberanian mengubah arah hidup.
1: Ya kita selalulah, kita ini selalu mengubah arah hidup, cari yang lebih terbaik, yang lebih maju lagi.
0: Iya.
1: Ya, contohnya ya di segi ekonomi, di keimanan yang tadi ya kan.
0: Iya.
1: Begitu, di dulu kan kita kadang-kadang jalankan ibadah itu agak-agak malas, kadang-kadang kita mau merubahnya lebih mantap lagi. Hidup itu juga begitu Bang Adi.
0: Iyalah, harus berani gitu.
1: Nah, harus berani, jangan menyerah Bang Adi ya kan. Yang penting yang bagus itu bisa tercapai lah Bang Adi ya kan.
0: Iya, apalagi misalnya usia kita dari yang anak-anak, dewasa, lanjut sudah pada berumur gitu. Pasti kita mau merubah hidup ini agar lebih baik lagi gitu kan.
1: Iya. Ya gitu kan, maksudnya kadang-kadang Bang Adi kan cukup, kurang cukup. Tapi kan untuk yang terbaik.
0: Betul.
1: Biar seperti merubah arah hidup yang lebih maju itu untuk yang terbaik, Bang Adi kan.
0: Iyalah.
1: Nah, ya itu semoga teman-teman yang dimana aja pun berada ya, ya itu memang itu kita perlu diubah. Kalau misalnya yang ini kita kurang maju, entah gimana, ya harus berubah, harus nekat.
0: Betul.
1: Tapi intinya dengan niat yang bagus.
0: Kalau nggak berani nekat, kapan mau berubahnya? Tapi nekatnya itu ada perhitungannya, jangan sampai nggak ada perhitungan, gitu kan?
1: Dulu Bang Adi pernah lah tuh Bang Adi. Karena entah gimana lah, entah memang buntu ini pikiran itu. Gimana sering minta belia, sering. Dan tak mantap beli minum-minum tadi kan. Bonsai itu 4 meter tadi.
0: Iya.
1: 70 tadi minta kepalanya itu cantik banget. Pada aku itu ngambil jeng itu kan. Apa itu kan. Nanti apa api itu untuk bayar itu untuk kurangnya bisa kita nambah Bang Andi.
0: Iya.
1: Tapi aku habis itu Bang Andi sampai habis. Tindak Jambi ini, saya kira semalang saya memang pengingat betul itulah hidup itu kalau enggak nekat, enggak ada niat, wah memang ketinggalan mari.
0: Iya.
1: Yang ada hanya seperti ini, nyesal lagi. Itulah Bang Adi.
0: Oke. Okay. Siap. Lagunya ada Bisikan Hati, ada juga Sadis, ada Putih Melati, ada juga Sumpah Ku Mencintaimu, Selamat Pagi Dunia, ada Sampai Saat Ini, Ternyata Cinta, ada Terbaik, ada juga Seperti Kemarin.
1: Seperti Kemarin siapa Mari?
0: Seperti Kemarin ini ada Noah.
1: Oh, untuk penyanyi lama nggak ada Bang?
0: Yang mana?
1: Penyanyi lama nggak.
0: Hah?
1: Penyanyi lama itu nggak ada.
0: Penyanyi-nyanyi lama? Kebetulan malam hari ini di set lagu-lagunya... Lagu-lagu tahun 2010 sampai 2020-an.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ada. Cuma nanti malam Bang Adi putar lagu-lagu lawas malam hari ini. Lewat 23.
1: Memang ya sekarang memang ya lumayan lah. Memang Indonesia ini tak kurang lagi Bang Adi. Banyak dari Sabang-Sabang Marugi lagu daerah, lagu Indonesia ini banyak betul Bang Adi.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang apa tadi, yang pertama tadi Bang Adi?
0: Yang pertama ada Bisikan Hati, ada Sadis, Bisikan Hati. Oke.
1: Selamatnya tuh Bang Adi ya, selamat malam, selamat siarannya. Doa dari mohon moga-moga pulangnya nanti di jalan diberi keselamatan Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali lah, ini sudah malam ya, kalau jemput-jemput lagi.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya selamat, semoga sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simon, di belakang Bang Simon, silakan aja kembali di teleponnya gitu ya. Halo, malam.
2: Malam juga Bang Adi.
0: Malam juga Bang Zainal gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Zainal?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Adi sehat juga kan?
0: Alhamdulillah, baik, sehat gitu ya.
2: Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu Bang Adi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ini menggelisik malam hari ini, saya dengar radio, Lubang nih. Apa tadi motivasi kita?
0: Keberanian mengubah arah hidup.
2: Keberanian mengubah arah hidup. Gini Bang Adi, ini sejarah lama, kita ini udah tua kan. Dulu memang usia masih di bawah 50 atau 40 tahunan. Saya selalu penasaran ya, kalau melihat sesuatu hal yang dilakukan oleh teman-teman atau rekan sejawat dan pekerjaan itu, beliau mengambil keputusan dengan cepat, berani. Saya pun terkadang zaman-zaman itu wah sangat luar biasa. Alhamdulillah segala hal yang penasaran itu saya ikutin dan saya coba untuk mengambil arah
0: keputusan gitu ya.
2: Keputusan yang berbeda dari yang sudah dilakukan. Sekarang udah tua ini ya alhamdulillah menghadapi hidup tuh ya santai aja. Karena dari pengalaman.
0: Iya, karena dari pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Ketika kita bisa mengambil keputusan yang tepat, usia tua itu menikmati jadinya gitu ya.
2: Nah itu Bang Adi.
0: Iya, iya.
2: Luar biasa. Jadi saya berharap pada anak-anak muda sekarang ini harus berani mencoba.
0: Betul, betul.
2: Segala sesuatu hal walaupun.
0: Tapi mencobanya yang positif loh.
2: Iya, iya.
0: Anak-anak ya, sekarang ini Adi, ketika disuruh mencoba dia lain dicobanya gitu.
2: Iya benar juga Bang Adi.
0: Iya, iya, iya. Kadang dia berani mencoba, tapi dia berpikir kadang gini, yang penting kan nakal dulu lah, gak apa-apa, nanti insap. Oh, gak bisa seperti itu, kalau nak insap, insap dari awal. Iya kan? Kamu udah mengerti,
2: iya, benar-benar,
0: jangan, oh nakal dulu, kita gak tahu batas usia gitu kan? Betul kan? Iya,
2: iya betul Bang Adi. Jadi anjurannya kepada anak muda sekarang ini ya, berani mencoba sesuatu hal yang positif.
0: Betul.
2: Ya? Jadi hal-hal yang kalau kita ingin merubah kehidupan dalam segi baik kita berikhtiar dalam usaha, berbisnis dan sebagainya, kita berani mencoba. Karena saya sendiri ngerasakan itu Bang Adi. Dan saya punya keyakinan pas background saya ini di agama juga kan. Jadi saya selalu mencoba walaupun takdir itu memang kadarullah sudah ditentukan. Tapi salah satunya keberanian kita dan kita menghadapi masa tua, masa hidup yang sekarang ini ya kita relapan aja, enggak santai aja gitu.
0: Santai aja, betul. Nah,
2: enggak terlalu pusing gitu kan. Sekalipun mungkin saya coba berbisnis masih masa-masa muda dulu, coba belajar, kegiatan belajar gitu kan. Hal-hal itu sekalipun enggak ada kurang berhasil lah gitu. Tapi pengalaman itu yang membuat saya menjadi kokoh, menjadi tangguh.
0: Iya. Jadi ketika kita sudah usia ini dianggap itu kan sebagai orang yang apa ya, intelek lah gitu ya. Walaupun walaupun kita ngomong misalnya sekolah tidak tinggi, tapi pengalaman kita lebih daripada orang yang sekolah boleh kata
2: nggak? Nah, itu maksudnya.
0: Jadi untuk menyelesaikan masalah atau apapun, karena kita sudah pengalaman di lapangan, sekecil apapun masalah bisa terselesaikan. Apalagi besar juga mampu. Apalagi kecil gitu kan? Misalnya abang dulu kan Bang Jainal aslinya di Kasang ya?
2: Ya, saya dimana? Asli di Jawa.
0: Jawa.
2: Merantau ke Sumatera.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu di Sumatera ini saya berpindah-pindah. Waktu itu masih remaja kan?
0: Ya, sebelum ke Sungai Gelam di mana dulu?
2: Sebelum di Sungai Gelam, saya di Kecamatan Mestong Tempino.
0: Mestong Tempino gitu ya. Jadi kan ketika kita mau berpindah-pindah itu kan kita ada arah tujuan gitu kan untuk.
2: Nah, itu Bang Adi.
0: Wah, aku mau ke sini, mau ke sini. Ternyata tujuannya maaf ngomong nih, misalnya kita mau dari Jawa ke Sumatera. Sumateranya mana dulu misalnya? Ternyata aku gagal misalnya di kota. Aku harus ke pinggiran kota. Ternyata gagal juga. Oh, aku masuk lagi ke dalam hutan. Di dalam hutan itu kita harus ada keberanian gitu kan. Yang pertama misalnya menghadapi hewan dan sebagainya, menghadapi hutan dan sebagainya. Tapi kita berani merambah gitu, membuka lahan gitu misalnya. Nah, itu kan suatu keberanian juga. Oke, aku sudah di kota, sudah ini. Pengalaman di kota kita bawa ke dalam desa yang agak jauh, kita bertanam di sana, kita membuat kebun dan sebagainya. Ternyata produk ini bisa kita jualkan ke kota gitu.
2: Iya kan? Benar banget.
0: Kalau kita cuma berkutat di sana saja, di desa saja atau di mana di tempat itu saja, kita nggak berani, nggak bisa berkembang. Ya kan? Nah, sama dengan kita tadi dari Jawa. Dari Jawa itu kan kita pasti ada ilmu yang kita bawa juga ke sini gitu.
2: Saya dari Jawa Bang Adi. Dari Jawa itu ikut paman kan. Kebetulan paman bertugas di Jambi ini. Saya di kota di Tehok saya tinggal. Saya hidup di terminal, Bang Adi.
0: Nah, itu betul.
2: Beda sekali dengan background saya. Background saya dari agama, tapi saya bergaul sama mereka, orang-orang yang ibarat itu kuranglah agamanya gitu kan. Bahkan saya tahun 90 itu banyak sekali teman-teman yang, alhamdulillah, yang ikut ibarat itu sekalipun mereka tuh dari kalangan orang-orang yang kurang dalam segi agama. Kita arahkan tuh mereka mau mendengar. Bahkan saya tempat juga menjadi moderator di dalam hal kan. Ibarat zaman dulu kan ada organisasi namanya kan.
0: Betul.
2: Di terminal tuh.
0: Nah, jadi kadang kan kita boleh dikatakan sebenarnya mereka juga paham dengan agama, hanya saja mungkin agak berbelok sedikit, ingin mencoba yang bagaimana gitu kan. Nah, kadang mencoba itu aku berhasil nggak, ternyata nggak berhasil gitu. Nah, aku harus kemana nih arah tujuan nih kemana gitu untuk berani mengubah hidup ini. Wah, sudah kalau seperti itu, jalan ke sini aku berdagang gagal, aku jadi ini gagal. Sudahlah, aku balik lagi ke asal. Asalnya apa? Aku jadi pendakwah, mencoba seperti itu. Ternyata banyak juga orang yang berminat gitu kan, kawan-kawan juga. Ternyata bisa juga. Kenapa tidak gitu kan? Oh, sudah. Mungkin aku harus tegaknya di sini gitu. Tapi ketika kita di kota, wah, persaingan banyak lagi nih. Aku harus pindah lagi nih ke sini. Karena kenapa? Aku mau mencari ketenangan dengan usia yang sekian. Dengan usia mungkin aku tidak bisa lagi mengikuti gaya anak muda. Karena kita kan seperti itu juga. Sama dengan gini, Bang Adi pernah ke suatu negara lah. Negara itu aku lihat kenapa semuanya anak muda semua di situ. Ternyata mereka yang tua-tua nggak sanggup lagi bersaing dengan anak muda. Lebih baik saya bertani gitu ya, mencari kehidupan baru di sana. Kalau diajak bersaing, saya sudah nggak mampu lagi gitu.
2: Iya
0: kan? Tapi ketika dia pindah ke sana, anak muda belum tentu juga bisa ke sana gitu, ya kan?
2: Iya, betul banget.
0: Itu. Jadi kita itu mencari tempat itu yang sesuai dengan background kita. Jadi orang menghargai kita. Tapi kalau kita tempat yang tidak tepat, maka kita juga tidak bisa diterima juga di situ gitu.
2: Iya, benar banget. Betul sekali banget.
0: Iya. Inilah
2: saya itu tahun-tahun 90 itu Bang Adi. Terminal Watar itu ibaratnya itu anak-anak kebun kelapa itu kan, teman-teman itu.
0: Iya.
2: Itu istilah kata banyak yang lebih terarahkan lah.
0: Iya.
2: Karena bergaul sama saya dan saya juga mengarahkan beliau gitu kan. Kalipun waktu itu tantangannya sangat berat Bang Adi.
0: Betul.
2: Jadi hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan itu bakal terjadi, bahkan bisa terjadi. Kekerasan dan sebagainya.
0: Betul.
2: Tapi alhamdulillah, saya merubah maksud cara berpikir mereka. Dan saya juga punya keistimewaan. Saya salah satunya pengalaman dari itu ada keberanian. Sehingga bisa
0: mendekati, berkembang mendekati teman-teman gitu kan.
2: Sudah. Jadi itu, alhamdulillah Bang Adi.
0: Iya.
2: Salah satu yang dirasakan masa tua sekarang ini, kita melihat anak-anak muda, terutama anak-anak kita sendiri gitu kan.
0: Iya.
2: Atau ponakan dan lain sebagainya. Pas kebetulan dari sebelah pihak istri kan, dari inilah dari Jambi kan.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, saya lihat, nah itu, saya cuekannya lah. Nah, ibarat itu.
0: Kadang kita lucu sendiri gitu ya. Lucu sendiri tuh melihat anak-anak sekarang, misal anak-anak lah sekarang ini, anak-anak sekarang gitu kan, seperti ini. Kadang tuh dia juga menganggap kita nggak ada apa-apanya, padahal yang seperti itu tuh masa lalu gitu sebenarnya, yang sudah terlewatkan gitu. Tapi kita hanya bisa tersenyum gitu melihat.
2: Iya, bang Andi, betul tuh.
0: Nah, memunculkan emosi kita nggak bisa lagi, keterbatasan fisik gitu kan. Kan ketika kita sudah berumur itu fisik juga menjadi lemah dan sebagainya. Tapi hanya bisa tertawa, berpikir, dan bisa berkomentar mungkin.
2: Iya
0: kan, memberikan saran. Tapi kadang saran itu tidak diterima, kadang juga berpikir sudah itu masa lalu gitu kan. Ya itu tadi Bang Adi juga kadang pergi sekolah, kadang melihat-lihat anak-anak yang mungkin lari manjat tembok, berlari sambil mungkin ngudut dan sebagainya. Kadang kita berpikir, wah inilah waktu aku muda dulu gitu ya. Tapi seandainya kita tidak tegur, akhirnya merugi juga gitu ya kan.
2: Bener banget.
0: Tapi kebanyakan juga anak-anak yang berani nekat seperti itu kadang berhasil juga gitu. Karena itu tadi dia oke nakal, tapi dia terpola gitu lah. Nakalnya juga masih terarah lah gitu, tidak terarah. Tidak yang macam-macam gitu kan. Nah inilah kita berharap juga generasi muda kita ya nakal boleh, tapi ada batasnya gitu. Nah oke, terputus nampaknya. Wah itu sayang banget gitu ya. Oke deh, dan tadi ada Bang Zainal gitu ya, udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Thank you sudah gabung bersama kita, berbagi pengalaman juga di tema kita pada malam hari ini, yaitu keberanian mengubah arah hidup. Memang gimana ya, untuk mengubah arah hidup ini bergantung pada diri kita sendiri gitu, bukan pada orang lain. Untuk mengubah hidup kita itu bukan orang lain tapi diri kita. Berani gak kita mengambil sebuah keputusan untuk lari dari kenyataan yang ada, yang mungkin kalau aku jalan ini aku akan hancur, kalau aku selama-lamanya begini ini hidupku juga tidak akan baik-baik saja. Nah, keputusan itu juga harus diambil untuk apa ya, mengubah arah hidup kita, tentunya untuk lebih baik lagi gitu ya. Dan Bang Adi nantikan masih di teleponnya di 0811-6707-8850. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Ini keberanian untuk mengubah arah hidup gitu ya. Mungkin selama ini kita nakal dan sebagainya, ya saatnya kita berubah pada saat sekarang ini. Halo.
3: Halo malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Suleh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik gitu ya.
3: Apa namanya kali ini Bang Adi?
0: Temanya keberanian untuk mengubah arah hidup.
3: Maklum saya ini habis tahlil jadi baru monitor.
0: Oh gitu, iya. Itu
3: keberanian
0: tadi,
3: untuk mengubah
0: arah hidup. Kadang hidup kita ini kan waktu-waktu muda pokoknya wah laju aja lah, mau ini ikut, mau itu ikut gitu ya. Tapi ada waktu titik tertentu yang harus diputuskan bahwa aku harus berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi belajar untuk hidup mandiri lah, boleh katakan seperti itu.
3: Ya, untuk kaki diri gitulah ya.
0: Iya.
3: Ya sebenarnya kemungkinan semua orang pasti punya masa lalu, dan masa lalu itu tidak semuanya
0: sama, pasti beda-beda gitu ya.
3: Ya berbeda-beda.
0: Iya.
3: Ya itu yang barusan turun siapa Bang tadi?
0: Tadi ada Pak Zainal ya.
3: Oke. Zainal. Dari mana itu?
0: Dari daerah mana tuh? Pak Zainal lah gitu. Sungai Gelam.
3: Oh iya. Soalnya saya sendiri pun pernah punya masa lalu yang kurang bagus gitu kan. Ya contohnya zaman dulu kan masalah ekonomi masih gimana ya. Nah, seperti sekarang lah yang jelas. Kerjaannya ngambil punya orang tapi untuk dimakan, bukan untuk apa, untuk karena
0: kebutuhan lah gitu ya, kebutuhan gitu ya.
3: Iya, kebutuhan, bukan dijual, bukan. ngangon gitu. Waktu ngangon kan kami rame-rame banyak kawannya, jadi ikut-ikutan lah ya. Menurut apa, menurut perut lapar itulah.
0: Iya.
3: Ya tapi gimana ya, kalau teringat zaman dulu ya, ya jangan sampai terulang lagi lah.
0: Iya.
3: Intinya.
0: Dan tentunya mungkin kalau dulu ngambil simpel-simpel aja, misalnya.
3: Iya, zaman dulu masih wajar masalahnya, yeah. Anu bang.
0: Dan dianggap kalau kita masih muda itu anggap punya dia itu kan nggak apa-apa lah diambil, loh. Cuman ya, ini aja untuk makan aja, misalnya untuk ini aja.
3: Iya, seperti contohnya kayak gini zaman dulu kan, musim kemarau panjang, ya. Kami lagi ngangon kambing rame-rame banyak kan, ada buah apa itu mangga di tengah-tengah apa pekarangan, yang punya itu jauh maksudnya kan, kalau musim kemarau kan lebat buahnya tuh.
0: Iya.
3: Kami lempar pakai kayu, pakai anu kan udah jatuh gitu kan. Kita makan rame-rame gitu kan. Ya karena cuma dulu musimnya kayak gitu, jadi ya gimana lagi lah.
0: Ya tapi ada sekarang, rasa menyesal juga gitu kan ketika kita sudah ya, ngambil. Kenapa aku seperti itu dulu gitu kan.
3: Mungkin, tapi kalau dituntut nggak sampai anu cukup lah mungkin lah, karena untuk misi perut itu nampak bukan dijual, bukan untuk apa-apa, bukan.
0: Iya. Tapi bukan, sudah itu baru sadar kan. Juga, kita baru sadar tuh ketika kita nanam sendiri, ternyata ketika kita diambil orang.
3: Punya hak kita kalau diambil orang,
0: rasa
3: tidak
0: ikhlas juga, marah, kesal, dan sebagainya gitu ya.
3: Iya. Tapi itu masa lalu lah.
0: Masa lalu, jadi... Masalah ini kan
3: jangan terulang lagi.
0: Iya.
3: Sekarang.
0: Iya. Tapi ketika ada gitu kan. Kita nanam seperti itu, diambil orang satu dua, ya sudah ikhlaskan aja lah, gitu ya. Mungkin.
3: Mungkin. Ya. Gimana cara rezeki dia lah intinya lah.
0: Rezeki dia lah, gitu ya. Iya.
3: Kita kan cuma berusaha, berdoa.
0: Iya.
3: Berusahanya nanam gitu kan. Berdoa mudah-mudahan panen, mudah-mudahan buah. Iya. Kalau jangankan itu nasi saja kalau sudah di depan itu kalau bukan rezekinya ya tumpah juga kan bang.
0: Oh iya.
3: Nah, iya.
0: Rezeki itu kalau rezeki itu yang kita makan gitu.
3: Nah, iya.
0: Itu jadi sudah kita makan itu pun masih ada yang harus dikeluarkan juga gitu kan. Jadi ada masih punya orang, masih punya siapa gitu yang harus kita berikan juga gitu ya. Oke.
3: Terus, ini lagunya apa bang?
0: Lagunya ada ini, Sumpah Ku Mencintaimu, ada Selamat Pagi Dunia, ada juga Sampai Saat Ini, ada Ternyata Cinta, ada juga Terbaik, ada Seperti Kemarin, ada juga Kamu Coba Harus Pulang.
3: Terbaik bang.
0: Terbaik aja, oke deh.
3: Ya saya ingin yang terbaik lah.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Yang pertama buat Bang Adi, Selamat Pulang.
0: Siap.
3: Pulangnya kreatif.
0: Siap.
3: Terus ada Bang Cici sudah masuk belum?
0: Bang JJ sudah.
3: Sudah ya, itu ciri khasnya. Selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Bang Acum, selamat malam. Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Ijal Langsuduong, Amar Bakung, ada Mbak Cinta, Mbak Vero, Mbak Ajeng, Kakak Butet. Siapa lagi ya, Bunda Yani.
0: Ya.
3: Pokoknya itu semuanya lah.
0: Okay.
3: Pro 1 dimana pun berada ya. Buat Bang Adi, terima kasih
0: waktunya,
3: ditunggu lagi ini ya.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Silakan aja untuk gabung bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ini keberanian untuk mengubah arah hidup gitu ya. Oke. Halo, malam.
4: Selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya juga, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
4: Sama seperti Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
4: Temanya apa nih? Temanya
0: Temanya berani mengubah arah hidup gitu. Keberanian untuk mengubah arah hidup. Iya.
4: Ya, kita hidup itu harus berani. Aduh, mati lampu lagi.
0: Oh, gitu.
4: Aduh, mati lampu. Ya, kita hidup harus berani spekulasi.
0: Iya. Spekulasi gitu, Bang ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Harus berani. Apalagi kalau kita punya modal, mm-hmm. terus kita mau buka usaha itu. Kalau takut-takut, jangan. Mm-hmm. Nah, kita harus berani spekulasi.
0: Yeah.
4: Ya, begitu Bang Adi ya.
0: Ya, melihat kondisi terus, dan situasinya di tempat itu beranilah gitu ya, misalnya.
4: Iya, harus ya berani.
0: Iya, spekulasinya.
4: Kita harus pikir matang-matang. Nah, harus pikir matang. Kalau ragu-ragu jangan. Tapi kita kalau mau maju memang harus spekulasi kita.
0: Ya. Laku tidak laku, rugi sedikit atau rugi
4: untungnya
0: banyak
4: nanti, risiko.
0: Untungnya ya. Nanti gitu ya.
4: Iya. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Itu kita harus mempunyai risiko tuh Bang Adi.
0: Iya,
4: Iya, harus ada risikonya.
0: Iya, seperti yang kata Abang dulu tuh kalau berani merantau harus berani.
4: Harus berani. Iya, begitu ya.
0: Harus berani ambil risiko gitu kan?
4: Iya, iya.
0: Kalau enggak berani ya enggak usah.
4: Jangan. Gitu. Gak usah, mundur ya. Mundur. Nah, jadi begitu kita. Begitupun kita buka usaha. Kalau tidak yakin, jangan.
0: Jangan gitu ya.
4: Tapi untuk apa kita punya modal, tapi kita tidak berani. Percuma modal ini tidak berkembang.
0: Betul, tidak berani mutarnya gitu kan.
4: Iya, tidak berani mutarnya.
0: Iya.
4: Kenapa orang itu bisa? Modal sedikit, kita modal banyak tidak bisa. Ya kan? Yeah. Kita harus bisa, Bang Edi.
0: Betul.
4: Begitu.
0: Orang aja bisa, kenapa kita tidak gitu kan? Kadang
4: iya,
0: berani.
4: Kenapa kita tidak? Iya.
0: Iya.
4: Ya, kita harus berani mengambil keputusan.
0: Betul.
4: Gitu.
0: Iya, betul. Iya. Kalau tidak berani ngambil keputusan atau apapun, nah ini yang melemahkan kita juga gitu kan?
4: Iya, kembali ke diri kita sendiri, kita lemah.
0: Iya.
4: Tidak berani mengambil keputusan. Itu.
0: Tapi keputusan itu kan perlu perhitungan. Perhitungannya gini.
4: Iya, tajam. Harus perhitungan Bang Adi.
0: Betul.
4: Ya, tajam.
0: Iya.
4: Jangan malu-malu untuk bertanya.
0: Betul.
4: Sama teman-teman begini, cara begini-begini. Jangan malu-malu. Ya, sama pengusaha-pengusaha yang sukses kan.
0: Iya.
4: Kita harus, kita jangan malu untuk bertanya. Demi kemajuan kita sendiri kan.
0: Betul.
4: Begitu Bang Adi ya.
0: Oke, siap. Kalau gitu.
4: Salamnya.
0: Yo, salamnya buat siapa aja nih?
4: Nona aku baru mau tidur tadi nih.
0: Oh iya.
4: Selamat tidur Dika. Semoga mimpi indah. Salam sehat, salam bahagia selalu. Panjang umur rezeki adek.
0: Amin.
4: Terus buatnya Bang JJ, Bang Yuli, Bang Rudi, Amarkan, Bang Agus Dibungo, Bang Putra Banten, Cinta, Kak Butet, Kak ini Pero, Ajeng, ya buat semua saja, buat Bang Adi salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, murah rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal.
4: Terima kasih. Abang Adiku ada lagunya ya? Lagu apa ini?
0: Lagunya nampaknya ikutan aja. Ada Bisikan Hati, ada juga Sadis, ada Terbaik, ada yang terbaik.
4: Ya, wis.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi Cakrawinata yang udah gabung juga bersama kita di sini. Dan kembali setelah lagu ini, Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850.

0: Ya Allah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak. Jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang enggak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di got yang berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya maaf kak.

0: Mobile Legends.
1: Gah, kamu mau gak bantuin aku naikin rank Mobile Legends aku nih?
2: Skip dulu deh, aku lagi sibuk banget nih. Mau baca-baca materi buat ujian besok.
1: Ya elah, bentar doang kali. Gak akan sampai 24 jam.
2: Walaupun gak lama, itu kan sudah buang-buang waktu aku dengan sia-sia. Yang tadinya bisa dapat materi lebih, malah berkurang jika aku main game bareng kamu.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, keberanian mengubah arah hidup.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya hidup selalu menawarkan dua arah. Diam, tak mengubah apapun, melangkah, mengubah segalanya. Ya, Anda memperoleh kekuatan, keberanian, dan juga kepercayaan diri dari setiap pengalaman. Di mana Anda benar-benar berhenti untuk menghadapi rasa takut. Anda harus melakukan hal-hal yang menurut Anda tidak dapat Anda lakukan. Ya, di teleponnya, halo malam.
1: Halo malam, Rang Rin.

0: malam juga dengan Bunda.
1: Halo Aisyah. Malam juga Ruang
0: iya,
1: Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Berbagi Rindu,
1: Ruang Melodi. Rindu, Bang Haji.
0: Iya, apa kabar Bunda Aisyah?
1: Alhamdulillah baik, Bang Haji.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik juga.
1: Syukur,
0: alhamdulillah.
1: Kenapa radio Pro 1 berapa hari ini tidak dapat di Sarolangun?
0: Gitu ya, mungkin ada gangguan mungkin gitu ya. Jadi Sarolangun gitu ya.
1: Sering amat gangguan.
0: Iya.
1: Tapi tidak apalah radionya gangguan, asal jangan orangnya lah.
0: Iya. Yang penting orangnya jangan gangguan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Aisyah malam hari ini gitu ya. Berani enggak?
1: Bukan Bunda, Ibu Aisyah.
0: Ibu Aisyah aja gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Iya, keberanian untuk mengubah arah hidup.
1: Apa?
0: Keberanian untuk mengubah arah hidup gitu ya.
1: Berani. Untuk mengubah arah hidup itu sholat lah banyak-banyak.
0: Sholat banyak-banyak gitu ya.
1: Iya. Iyalah, sholat. Kalau awak sedang suntuk-suntuk, ada masalah, bawa sholat.
0: Bawa sholat juga gitu ya.
1: Bawa sholat, yo, sudah tuh ada duit pula kan. Semua hidup tuh berubah lah kalau tuh.
0: Berubah hidup gitu ya, dibuatnya gitu ya.
1: Iya lah.
0: Oke. Iya deh. Aisyahnya sudah tidur?
1: Aisyahnya, belum.
0: Belum gitu ya.
1: Lagi main.
0: Iya, karena libur juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap kalau gitu. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ini ada Putih Melati, Sumpah Aku Mencintaimu. Ada Selamat Pagi Dunia. Ada juga Sampai Saat Ini. Ada Ternyata Cinta. Ada Seperti Kemarin, Kamu Harus Pulang. Yang mana nih?
1: Yang mana pertama? Putih Melati.
0: Iya, Putih Melati ada.
1: Terus?
0: Ada juga Sumpahku Mencintaimu, ada Selamat Pagi Dunia.
1: Sumpahku Mencintaimu
0: tuh. Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 aja.
0: Oke, siap gitu ya.
1: Iya, buat Bang Adi selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aisyah yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Iya, berubah tidak lahir dari kepasrahan, melainkan dari keberanian melangkah meski harus terasa berat.

Iya, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Mereka yang pergi dari hidupmu adalah orang yang tidak pantas mendapatkan ketulusanmu. Teruslah berpikir positif. Ini adalah kunci untuk membuka kepercayaan dirimu. Ya, setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu peroleh merupakan batu loncatan menuju kepercayaan diri yang besar. Percayalah bahwa kamu unik, dan ini adalah kekuatan besarmu. Dan juga setiap orang memiliki timeline hidupnya masing-masing, tidak sama, bukan berarti gagal. Tuhan yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk setiap orang meraih impiannya. Baik, peringati dimanapun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun Relay Pro 1 Morobungo 99,4 MHz, Seralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz. Ciptakan kebahagiaan dalam diri sendiri agar tidak bergantung pada orang lain.

0: Legend.
1: Gah, kamu mau gak bantuin aku naikin rank Mobile Legend aku nih?
2: Skip dulu deh, aku lagi sibuk banget nih. Mau baca-baca materi buat ujian besok.
1: Ya elah, bentar doang kali. Gak akan sampai 24 jam.
2: Walaupun gak lama, itu kan sudah buang-buang waktu aku dengan sia-sia. Yang tadinya bisa dapat materi lebih, malah berkurang jika aku main game bareng kamu.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana. Jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Paulo Coelho.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

RRI.co.id, RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di

Adapun tema kita pada dialog interaktif Mutiara Pagi kali ini adalah tingkat urgensi iman terhadap amal soleh. Kita ketahui bersama bahwa iman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan satu sama lainnya. Diibaratkan seperti sebuah bangunan, pondasinya adalah iman, pernak-pernik yang di dalam bangunan tersebut adalah amal soleh. Diibaratkan juga atau dianalogikan seperti sebuah batang, akarnya adalah iman, batang dan buahnya adalah amal soleh. Oleh karena itu, apabila seseorang yang beramal atau bekerja atau melakukan kebaikan tidak didasari keimanan, di dalam konsep Islam itu tidak bernilai apa-apa. Contoh, ketika seseorang bersedekah membantu orang lain karena dia tidak didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu tidak bernilai apa-apa. Jadi dalam arti kata, sedekahnya hanya sebatas dunia saja. Tetapi kalau bersedekah didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, itu mendapat dua keberuntungan, yaitu keberuntungan hidup di dunia dan keberuntungan hidup di akhirat. Kita ketahui bersama bahwa sedekah ini adalah satu manifestasi kita terhadap kehidupan kita di dunia ini, karena membantu satu sama lainnya, apalagi di saat ini ekonomi kita secara keseluruhan itu mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Artinya sekarang banyak orang mengalami ekonomi menengah ke bawah daripada ekonomi menengah ke atas. Timbul seseorang yang mempunyai sifat seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh semua para sahabat dan semua para ulama-ulama pendahulu kita, bahwa konsep sedekah itu selain konsep untuk di dunia, juga konsepnya untuk akhirat. Itu satu contoh, kalau kita berikan contoh ilustrasi daripada antara korelasi dan urgensi iman terhadap amal soleh. Untuk lebih mendalam, mari kita buka satu persatu terkait apa saja yang dibicarakan tempat ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu iman. Iman itu secara bahasa artinya percaya. Secara istilah, menurut kajian ulama tauhid, iman itu adalah dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan direalisasikan dengan pekerjaan. Dalam arti kata, antara hati, lisan, dan perbuatan itu seiring sejalan. Itulah yang namanya korelasi dan urgensi terhadap amal soleh. Saya berikan contoh. Di dalam agama Islam itu ada namanya rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Pertama, yang namanya rukun iman, percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah, percaya dengan kitab-kitabnya Allah, percaya dengan rasul-rasulnya Allah, percaya dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, percaya dengan kedatangan hari kiamat. Ini harus seiring sejalan dengan

0: rukun Islam, itulah realisasi daripada buah tanam tersebut. Yaitu di dalam Islam itu ada namanya, yang pertama, kita harus bersyahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak dimintai segala sesuatu kecuali kepada Allah. Lalu kita mengakui juga bersyahadat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Bukan itu saja, diucapkan dengan lisan, orang yang beragama Islam, imannya mantap, harus direalisasikan dengan menjalani sholat waktu. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Apakah yang mengiringi sholat fardu, ada namanya qobliyah dan ba'diyah. Dalam istilah ilmu fikih ada namanya sunnah rawatib. Sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu sebagai penyempurna daripada sholat fardu. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tahajud. Ditutup dengan sholat witir, beserta sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bukan itu saja, yang namanya amal sholat itu, pekerjaan yang baik itu, kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Untuk penyempurna daripada puasa Ramadan tersebut harus disertai dengan puasa-puasa sunnah. Ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, ada namanya puasa Tasu'a, Asyura, 9 dan 10 Muharram, ada yang namanya puasa Arafah, ada namanya puasa Senin, puasa Nabi Daud, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya sebagai penyempurna daripada puasa Ramadan. Berikutnya, realisasi atau buah manis daripada imut, yaitu kita menunaikan zakat. Zakat ini sifatnya wajib. Apakah yang namanya zakat harta, zakat mal, atau namanya zakat fitrah, zakat jiwa. Itu yang sifatnya wajib, tetapi ada bentuk-bentuk yang sunnah sebagai penyempurna zakat tersebut. Apa namanya sedekah, hibah, hadiah, dan berinfak, menolong sesama. Itu sebagai perkara sunnah, sebagai penyempurna daripada zakat tersebut. Lalu yang terakhir, ada namanya realisasi daripada iman tersebut adalah menunaikan ibadah haji yang mampu. Ibadah haji ini sebagai contoh dari baginda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu ibadah hajinya dalam seumur hidup beliau cuma sekali di tahun 9 Hijriah. Namun beliau setiap akhir pekan, weekend kalau bahasa Jumat, Sabtu, Ahad, beliau menunaikan umroh. Jadi dalam ilmu Rasulullah ini jangan diputar balik. Haji Rasulullah hanya sekali, tetapi sunnah beliau setiap akhir pekan. Jangan diputar, artinya kalau kita lihat kehidupan sekarang, banyak orang kaya raya, hajinya berkali-kali, akhirnya mengambil alih jatah orang lain, tetapi umrohnya tidak pernah. Nah, itu tidak cocok dengan konsep Islam. Jadi dalam hal ini, kita harus mengetahui bagaimana korelasi dan urgensi iman terhadap amal soleh, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada keterkaitan satu sama lainnya. Tidak boleh kita memisahkan ini iman, ini amal soleh, atau yang lainnya. Itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau kita memisahkan satu sama lainnya, tidak sempurnalah pekerjaan kita kehidupan ini. Di dalam Al-Quran juga Allah menegaskan bahwa, satu contoh di surah Al-Asr, jumlahnya 3 ayat, juz 30. Kita buka satu buku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr, demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan perbuatan yang baik, amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam ayat ini saja banyak benang merah yang perlu kita ambil. Yang pertama, kita harus memaksimalkan waktu kita untuk beribadah. Oh. Lalu kalau kita ingin tidak atau kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang rugi, kita harus beriman, harus mengerjakan perbuatan yang baik, harus saling keterkaitan kita dengan satu sama lainnya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mungkin ini saja sebagai opening dalam tema kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lalu kami kembalikan kepada saudari kami yang ada di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar kami, nantikan Anda di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Sam.
2: Ya.
1: Ya, alhamdulillah. Pak Sam Suri, silakan dengan Ustaz Alamsa.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
2: Ah, ini Pak Ustaz, nama saya yang Ustaz tanyakan. Saya jadi imam. Orang ini tak masalah. Mantan masalah agama itu agak lumayan lah kan. Tapi dia, setelah dia masih muda, itu dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Setelah berumur, umur katalah 60 tahun ke atas, itu dijadikan imam masjid. Itu macam mana itu, apakah boleh apakah tidak?
1: Ya, ya. Tapi ilmu agamanya bagus begitu ya Pak Sam?
2: Ya, apa namanya itu? Macam itulah saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa lalunya ini banyak berbuat dosa begitu Pak Ustaz, tapi setelah usia 60 tahun ke atas menjadi imam diminta oleh masyarakat, seperti apa Pak Ustaz? Silakan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum masuk kepada pertanyaan tersebut, ada kata tiara dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawabun. Setiap keturunan bani Adam, kita ini semuanya keturunan bani Adam, itu melakukan kesalahan. Dan setiap yang melakukan kesalahan itu, sebaik-baik orang melakukan kesalahan itu adalah orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat. Perkataan dari para ulama juga, kata-kata mutiara dari para ulama, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dari dua kategori ini, kita bisa mengambil kesimpulan dan memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak, bahwa manusia itu tidak ada yang normal. Artinya manusia itu tidak ada yang bersih dari salah dan dosa. Saya ingin motivasi bagi kita semua, termasuk diri saya dan keluarga saya, bahwa lembaran lama yang tidak normal itu tidak usah lagi dibuka untuk kedepannya. Bukalah lembaran baru supaya hidup ini selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Karena di dalam konsep Islam itu, Allah bukan melihat awal dari perjalanan kita, tetapi Allah melihat akhir daripada perjalanan kita. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah perjalanan ini dengan perjalanan yang baik, husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah engkau akhiri perjalanan kami ila Allah dengan perjalanan hidup yang tidak baik, husnul khatimah. Jadi dari penjelasan saya ini sudah memberikan jawaban bahwa boleh saja bagi seseorang yang ketika sudah mencari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, dia menjadi pembuka masyarakat, pokok agama, diantaranya menjadi imam di masjid. Jadi kita orang yang empat adalah selalu memperbaiki diri. jangan sampai kita merasa orangnya tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa.
1: Baik.
0: Mungkin itu pertanyaan jawaban saya dari pertanyaan Bapak.
1: Pak Samsuri di Penyengat Rendah.
0: Kepada saudari kami di RRI.
1: Jambi. Baik, ada Bunda di Sungai Bahar 6. Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bunda Sati, silakan dengan Ustadz Alamsa. Ya, silakan Bunda.
3: Ya, salam Pak Ustadz.
1: Pak Ustadz,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tanyakan di Pak Ustadz. Ciri-ciri orang yang beriman sama yang bertakwa itu.
1: Banyak. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, begitu ya Bunda?
3: Ya,
1: iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati di Sungai Bahar 6, Pak Ustadz silakan.
0: Oke. Terkait dengan hal ini yang ditanyakan oleh Ibu Santi yang dari Sungai Bahar 6.
1: Pak Ustadz bisa kita gabung ya? Pak Ustadz, ada penelpon kembali. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak T, silakan Pak T. Ya,
4: alhamdulillah.
1: Iya. Bu. Alhamdulillah, silakan Pak T.
4: Alhamdulillah ya, ini mohon tanya sedikit ya, mengenai puasa.
1: Puasa,
4: Niatnya puasa ini puasa nazar nih Pak.
1: Puasa nazar,
4: Puasa nazar. Gimana niatnya? Kira-kira kita anak ini mau wisuda, kiranya ujian dalam ujian kita bernazar. Gitu. Jadi apa niatnya gitu? Jika hukum kita puasa nazar itu apa hukumnya Pak?
1: Yeah.
4: Wajib kita kerjakan gitu.
1: Baik.
4: Mohon niat, pencerahannya Pak Ustaz.
1: Iya Pak T.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi, Pak Ustaz, niat puasa nazar dan hukumnya begitu. Silakan.
0: Iya, iya. Yang pertama saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Santi dari Sungai Bahar Unit 6. Beliau bertanya tentang ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Jawabannya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Bahwa di dalam ayat ini, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, tanda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu dijawab oleh Allah di ayat 3, bahwa yaitu beriman. Ada yang ghaib, yang tidak nampak, lalu mendirikan sholat dan menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah berupa

0: digunakan semua bahasa. Mm-hmm. Karena Allah itu mengerti semua bahasa. Yang penting niatnya di dalam hati.
1: Mm-hmm.
0: Contoh, misalnya Pak T di hari Senin ingin berpuasa. Malam Senin sudah pasang niat. Sengaja aku berpuasa besok pagi, puasa nazar. Dikarenakan ini. Disertai dengan puasa sunnah. Jadi dapat dua. Puasa nazarnya dapat, disertai dengan puasa sunnah hari Senin.
1: Iya.
0: Nah itu yang itu terkait dengan puasa,
1: puasa nazar. Jadi hukumnya wajib. Baik. Ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waam.
2: Ya.
1: Iya. Sehat Waam.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Waam dengan Ustadz Alamsah.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mengenai anak menantu saya ini.
1: Anak menantu lanang perempuan?
2: Perempuan.
1: Perempuan, iya.
2: Jadi dia ini dalam lagi dia ini salinan.
1: Mm-mm.
2: Jadi sudah malap di dia ini, di saya ini sudah malap. Jadi emaknya ini ada masih non muslim. Dia mau campur kan.
1: Waam? Ya, terputus teleponnya. Belum ketemu pertanyaan ya Pak Ustadz. Ya, ini terkait dengan anak menantunya yang sedang menanti persalinan ya. Baik, masih kami nantikan pendengar di 0811-6707-8850 ya. 0811-6707-8850. Silakan untuk bersama kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi ya. Waam belum belum tertangkap dengan kita pertanyaannya apa begitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya ya.
1: Iya, baik. Dan pagi hari ini topik kita adalah korelasi dan urgensi iman terhadap amal soleh. Jadi Pak Ustadz di awal tadi mengatakan bahwa jika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, tapi kita imannya, keislamannya masih belum mungkin belum muslim gitu ya Pak Ustadz ya?
0: Iya.
1: Jadi ini masih belum diterima perbuatan amal soleh kita, atau seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Iya, jadi itulah beruntungnya orang Islam.
1: Mm-mm.
0: Orang Islam itu karena didasari keimanan dan ketakwaan,
1: yeah,
0: bukan hanya mendapat di dunia saja, sampai di akhirat itu mendapatkan. Berbeda dengan orang non-Islam. Orang non-Islam itu hanya sebatas di dunia saja.
1: Yeah.
0: Kan banyak kita melihat di tengah masyarakat banyak orang non-Islam bersedekah,
1: yeah, betul,
0: untuk kepentingan bersama.
1: Mm-mm.
0: Itu hanya sebatas di dunia saja.
1: Mm-mm.
0: Karena di dalam Quran itu dengan tegas Allah katakan di juz 6 di surah Al-Ma'idah, Allah katakan siapa yang kafir atau tidak beriman kepada Allah, maka sia-sialah pekerjaannya. Nah, berdasarkan ayat ini, kita sudah mendapat keberuntungan dari Allah, bahwa kita dengan sendirinya, walaupun Islam kita ini keturunan, lalu dalam kehidupan kita, iman kita semakin kuat, dan melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain, ada namanya binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, kalau kita melakukan kebaikan, itu endingnya kita dapatkan nanti di akhir. Di dalam Quran itu, banyak ayat-ayat Quran, Allah katakan dan Allah tegaskan bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan dari laki-laki dan perempuan, kalau didasari keimanan, Allah akan memberikan kehidupan yang baik di akhirat. Dan Allah akan memberikan balasan yang baik bagi mereka yang melakukan kebaikan tersebut.
1: Mm-mm.
0: Yaitu kehidupan surga. Hebatnya orang Islam. Baru satu ayat saya katakan. Banyak sekali ayat-ayat Quran,
1: mm-mm,
0: yang menegaskan bahwa iman itu dengan amal soleh, antara rukun iman dan rukun Islam itu tidak boleh dipisahkan.
1: Mm-mm.
0: Harus seiring sejalan. Percuma saja kalau dia sama Islam tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah haji, padahal orang kaya raya, tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi imannya tidak sesuai. Itu kita selaku orang Islam

0: Islam, mari kita kembali ke agama kita, bangga dengan jati diri kita, bahwa iman dan Islam yang kita miliki, perbuatan baik yang kita miliki, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kita akan dibawa oleh Allah ke kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kehidupan di akhirat nanti, bahagia dengan kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Semasa hidup kita ini kita harus manfaatkan, jangan sampai begitu saja. Hidup di dunia tidak pernah melakukan kebaikan. Ketika kembali kepada Allah, walaupun dia beriman, nah itulah yang namanya siksaan neraka. Jangan sampai kita orang Islam, walaupun ada jaminan dari Rasulullah bahwa setiap orang yang pernah bersyahadat itu masuk dalam surganya Allah, tetapi tidak pernah melakukan kebaikan, nah, mampir dulu di alam akhirat, namanya alam neraka. Tetapi kalau dan amal soleh ini menyadari korelasi dan urgensinya, sangat luar biasa. Kita akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ada doa sapu jagat di Quran surah Al-Baqarah ayat 203. Ini doa ini sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan hidup kami di dunia, begitu juga kebaikan dan kebahagiaan, keselamatan hidup dan akhirat, serta peliharakah kami dari siksaan api.
1: Dan itu senantiasa kita baca begitu ya Pak Ustadz ya, kata Pak Ustadz doa sapu jagat ya. Sepertinya setiap doa selalu ada doa Rabbana Atina begitu ya Pak Ustadz.
0: Iya, kalau kita tidak hafal doa-doa yang lain, doa sapu jagat itu di Al-Baqarah ayat 203 juz 2 itu sudah mewakili semua kebutuhan kita kepada Allah.
1: Baik,
0: bahkan ada band yang namanya Wali Band pernah
1: menjadikannya lagu ya Pak Ustaz.
0: Tentang doa itu, doa sapu jagat.
1: Benar. Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Sebagai closing statement dari saya terkait dengan tema kita, korelasi dan urgensi terhadap amal soleh. Pertama adalah, mari kita jadikan iman dan amal soleh itu yang bisa membawa kebahagiaan hidup kita di dunia, di akhirat. Tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, beruntunglah bagi orang Islam jika mereka beriman dan melakukan kebaikan berupa amal soleh, perbuatan yang baik, itu akan mendapat balasan baik di dunia maupun balasan di akhirat, masuk di dalam surganya Allah. Mungkin itu saja sebagai closing statement dari saya. Saya tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini. Pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami, Pak Samsuri, Bunda Sati, Pak Teh Yusuf dan Waam ya, yang sudah bergabung. Dan akhirnya saya Suci Rahayu dan Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'alafis MPDI dan rekan teknik Eko Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Jumat 3 Juli 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Hingga 6 Juli, seluruh wilayah Provinsi Jambi berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Jumlah jamaah haji Jambi yang meninggal menurun pada penyelenggaraan haji tahun ini. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Seluruh wilayah Provinsi Jambi diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hingga 6 Juli mendatang. Kondisi cuaca tersebut berpotensi terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Jambi, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca, seperti terjadinya genangan, banjir, maupun pohon tumbang. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bibit siklon tropis di Laut Cina Selatan. Selain itu, terdapat fenomena konvergensi di pesisir barat Sumatera yang membentang dari bagian utara hingga selatan Pulau Sumatera, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan termasuk di wilayah Provinsi Jambi.
1: Ya, kebetulan ada bibit siklon tropis yang terjadi di Laut Cina Selatan dari tanggal 27 Juni ya Bang ya, dan pada 24 jam ke depan diprediksi akan menjadi siklon tropis. Selain itu juga di pesisir barat Sumatera dari utara hingga selatan Sumatera itu terjadi konvergensi, jadi itu menimbulkan pertumbuhan awan dan hujan yang cukup signifikan di Provinsi Jambi khususnya.
0: Akibat kondisi atmosfer tersebut, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan berlangsung di seluruh wilayah Provinsi Jambi hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi perakiraan cuaca terbaru dan mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi selama periode tersebut. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini mengalami penurunan. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Majdi, mengatakan penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
2: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juliarta, menilai penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jemaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
4: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan. Jadi penyakit kronisnya terkontrol. Contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
2: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Jambi pada Juni 2026 mencapai 3,85%. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat inflasi Jambi pada Juni 2026 terhadap Juni 2025 atau year on year sebesar 3,85% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,48. Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha. Menurut Aidil, Provinsi Jambi mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,52% dan tingkat inflasi year-to-date-nya sebesar 1,79%. Pihaknya merinci komoditas pendorong inflasi month-to-month ini adalah bensin, bawang merah, bawang putih, bayam, jengkol, tomat, kue basah, kangkung, wortel, nasi dengan lauk, serta komoditas pendorong inflasi untuk tahun ke tahun adalah emas perhiasan, cabai merah, bensin, nasi dengan lauk, bahan bakar, rumah tangga, daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, dan sigaret kretek mesin, serta bawang merah.
6: Provinsi Jambi mengalami inflasi secara month-to-month sebesar 0,52%. Dan salah satu sebenarnya penyebabnya adalah adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan. Jadi itu salah satu komoditas yang menyebabkan kenaikan atau inflasi secara month-to-month sebesar 0,52%. Sementara kalau inflasi tahun ke tahun itu sebesar 3,85%. Dan masih seperti biasa sebenarnya penyebab utamanya itu adalah emas. Jadi emas.
5: Sementara itu, dari 3 wilayah di Provinsi Jambi yang menjadi catatan BPS, diketahui bahwa inflasi tertinggi terjadi di Muaro Bungo sebesar 4,72% dengan IHK 113,83, terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,60% dengan IHK sebesar 111,49%. Rizky Amalia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Libur sekolah belum mendongkrak penjualan alat tulis di Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
8: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
9: Ada buku 38, ada Foxy. Kemudian biasanya naik

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat 4 titik panas di Kabupaten Kerinci selama Mei 2026. Meski belum tentu merupakan kebakaran, masyarakat dihimbau tidak membuka lahan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Depati Parbo Kerinci mencatat 4 titik panas atau hotspot di Kabupaten Kerinci selama Mei 2026. 3 titik berada di Kecamatan Gunung Raya, sementara 1 titik lainnya berada di Kecamatan Sitinjau Laut. Adapun Kota Sungai Penuh masih nihil temuan titik panas. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, hotspot terdeteksi melalui sensor satelit yang melintas di wilayah Provinsi Jambi. Sensor tersebut merekam sumber panas dengan suhu sekitar 55 derajat Celcius. Namun demikian, Kurnianingsih menegaskan bahwa hotspot tidak selalu menandakan adanya kebakaran hutan dan lahan. Sumber panas yang terdeteksi satelit bisa berasal dari kubah masjid, atap rumah, maupun permukaan bangunan yang memanas akibat tingginya suhu udara.
3: Untuk wilayah Kabupaten Kerinci, jumlah titik panas atau hotspot pada bulan Mei 2026 itu terdapat 4 titik panas. 3 buah titik panas terdapat di daerah Kecamatan Gunung Raya dan 1 titik panas terdapat di daerah Sitinjau Laut. Untuk wilayah Kota Sungai Penuh pada bulan Mei itu masih nihil. Jadi kan titik panas itu didapat dari sensor satelit.
2: BMKG tetap menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, tindakan tersebut juga dapat memperburuk dampak musim kemarau yang kini mulai berlangsung di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Selama tahun 2025 di secara nasional, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau UHC di 30 provinsi dan 407 kabupaten kota mencapai 98,62%. Ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam publik expose pengelolaan program dan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang diikuti secara daring BPJS Kesehatan di daerah kemarin. Menurutnya capaian program di 2025 menjadi bentuk komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya. Mengangkat tema JKN kuat, rakyat sehat, dan ekonomi melesat, disampaikan bahwa cakupan peserta program JKN tercatat meningkat dari 278,1 juta jiwa pada 2024 menjadi 282,7 juta jiwa pada 2025. Tidak hanya itu, dalam keberadaannya, BPJS Kesehatan hadir di seluruh Indonesia dengan 1 kantor pusat, 13 kantor kedeputian wilayah, 126 kantor cabang, dan 387 kantor kabupaten kota, serta 10.214 pegawainya. Tidak hanya itu, Direktur BPJS Kesehatan juga memaparkan terkait jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat, serta kemudahan-kemudahan dalam memperoleh akses layanan JKN seperti mobile JKN, program Pandawa, call center, program Viola, layanan atau layanan berbasis video teleconference untuk mengurus administrasi, pengaduan, dan lainnya.
5: Jadi program merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya. Ini masuk di dalam cita-cita presiden dan menjadi salah satu program prioritas presiden. Kita ingat tertera di program prioritas yang nomor 7 bahwa ring tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyentuh langsung peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk supaya. Dalam hal ini, di dalam prioritas 1 BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan yang adil dan
1: Lebih lanjut disampaikan berbagai capaian dan realisasi program JKN yang dilakukan tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibanding 2024. Untuk itu ke depan akuntabilitas, kepercayaan serta kinerja BPJS semakin baik dalam pelayanan masyarakat ke depannya. Berita terakhir pagi hari ini, Gubernur Jambi mendukung kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah atau KPR hingga 40 tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan perpanjangan masa cicilan KPR hingga 40 tahun merupakan langkah yang baik untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah dengan cicilan lebih ringan. Menurutnya masih banyak warga di Jambi yang belum memiliki rumah sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Al-Haris berharap perbankan juga dapat memberikan suku bunga yang lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, jika kondisi ekonomi memungkinkan, bank diharapkan dapat memberikan kebijakan yang meringankan beban cicilan masyarakat. Yang menambahkan uang muka atau DP masih menjadi kendala utama untuk membeli rumah. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi tengah berkoordinasi dengan BUMN dan PTP Kayu Aro untuk menyiapkan skema bantuan, termasuk kemungkinan subsidi uang muka bagi karyawan PTP Kayu Aro. Al-Haris juga mengungkapkan kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Jambi masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengantri dalam program bedah rumah, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sebelumnya pemerintah memutuskan memperpanjang masa cicilan KPR dari maksimal 20 tahun menjadi 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah lebih mudah memiliki rumah. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Hingga 6 Juli seluruh wilayah Jambi berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat. Jumlah jamaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia mengalami penurunan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Dan pagi hari ini pendengar, usai Warta Berita Daerah Anda dapat ikuti pertandingan Piala Dunia antara Portugal berhadapan dengan Kroasia. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: Vega masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Juan Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini pendengar. Umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini, ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang, ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nikola Vlasic, arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
2: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan, pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi, namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia, umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini, maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi, umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Hingga menit ke-22 ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leao. Rafael Leao umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin, bukan? Bogranik, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leao sudah meletakkan bola dia di tanah, dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian, wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan Henderson break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
3: Betul.
2: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten, kemudian juga Di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha. Yeah. Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia yeah. masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
0: Ya yeah, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan João Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi yeah. dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk yeah. Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Yeah. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, yeah. sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
2: Iya. Yeah. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi yeah. di depannya Bung ya.
0: Yeah.
2: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Mm-hmm. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan yeah. sepertinya Bung. Yeah. Apa yeah. yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalek ini Bung?
0: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola. Sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, yeah. mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yeah. yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
2: Ya, satu lagi Bu, terkait dengan Ronaldo Bu. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
0: Masih belum impresif.
2: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bu? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
0: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan, dari sisi kiri untuk Ronaldo. Dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola. Namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
2: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia. Berbahaya. Kali ini ada Paturina. Paturina melakukan tendangan. Saya yang mendengar. Diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri. Dibuang saja. Tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan. Masuknya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar dia meliuk-liuk. Kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Mateo Kovacic. Melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini. Berikan kepada nomor punggung 16 Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya. Tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang. Berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini. Masih melihat rekan-rekannya. Tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29 Portugal masih imbang 0-0 lawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada João Neves. João Neves berikan kepada Paul Cancelo. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, masuknya kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyerang. Umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi. Berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes, masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu. Umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar, berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi. Kali ini melihat rekan-rekannya, back pass saja dilakukan tadi Rafaleo. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan. Kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan. Penyerangan dari, maksud kami pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini, namun pendengar, umpan, maksud kami serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2. Pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang. Berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
1: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya dituju ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru kali ini ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah. Pada Renato Vega masih menggiring bola. Arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang. Bola kali ini ke sebelah kanan lagi. Dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2 tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring. Arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, kuasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Wakan Cancelo, tahan sejenak Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini. Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Kali ini justru ke depan berbahaya kali ini. Tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao, pendek saja sudah lakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Juan Celo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia, yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Mendorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini, justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Madrid ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia, 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main di dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modri kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemainnya ini Peter Sukic tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri, Martin Baturina dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini. Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal-Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Witinnya bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, tarikan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola. Step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir. Tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, misalnya Rafael Leao. Kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia. Tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha. Vitinha kepada Vega. Tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya. Giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Evan Perisic. Umpan ke dalam ke kotak penalti. Melambung ke bawah. Ya, masih ada lagi. Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang dipressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Kroasia. Di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran. Umpan lagi kali ini kepada Juan Neves. Geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo. Dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini hampir tadi diambil.

0: Depan, pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Peter Sukik ke belakang lagi kepada Pong Rakik, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pong Rakik, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukik, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Alanglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic di dari sebelah kiri, ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, melihat liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukik. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
1: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
2: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya 1 tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi, karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki 1 tembakan ke gawang, yeah. Dan
1: 1 peluang juga ya.
2: Iya. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah. Itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilahnya dari gawang gitu.
1: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
2: Ya, Kroasia berusaha tidak low block, ya. Tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
1: untuk mundur semuanya.
2: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal. Dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
1: ancaman ya
2: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
1: Iya, iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
2: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
1: Betul.
2: Umpan jadi.
1: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
2: Luka Modric memang

0: peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan. Dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back.
1: Ya.
0: Paling sibuk ya.
1: Paling sibuk belakang.
0: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Sebenarnya Lekomodic juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar. Tadi Sepp juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
1: meredam
0: serangan. Okay. Begitu.
1: Iya. Ya, kita terima dulu ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga,
1: Bu. Salam olahraga. Rodi. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
2: Sama siapa ya? Sama
1: Bung Nova Arifianto.
2: Bung Nova, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat olahraga pagi. Ya.
2: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
1: Menang.
2: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
1: Spanyol.
2: Iya. Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
1: Iya.
2: Jadi seru. Nah, mudah-mudahan Portugal dapat ya.
1: Okay.
2: Ya, minim 1-0 ada ya.
1: Iya.
2: Jadi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Herdi ya. Ditunggu selamat nanti ya.
2: Ya. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga. Ya. Pak Cidar di Lok Sumawe, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau Anda jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
3: Wah, sepertinya ini dua babak hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
1: Kroasia justru.
3: Ya, dengan tenangnya Luka Modric tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini, jadi tidak segeru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
1: Ya.
3: Okay.
1: Baik.
3: Okay.
1: Baik.
3: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti luar biasa di babak yang kedua.
1: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
4: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang, sedikit-sedikit jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, tutup pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0.
1: 0-0.
4: Okay. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
1: Okay.
4: Kalau adu penalti ya Kroasia akhirnya bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
1: Terima kasih.
4: Salam
1: Pak.
4: Salam olahraga
1: Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan Bu. Jagoin mana nih Bu?
5: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
1: Portugal.
5: Iya, dua satu lah.
1: Oke,
5: terima kasih sama olahraga.
1: Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
6: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
1: Portugal.
6: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
1: Wow.
6: 2-0 Rusia.
1: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
6: Iya.
1: Ya,
6: Portugalnya
1: ya.
6: Untuk dia ya.
1: Ya.
6: Terminta dari Portugal kalau bisa 2-0.
1: Terima kasih.
6: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Rodi.
1: Iya.
7: Bung
1: Nova.
7: Nova.
1: Iya.
7: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
7: Pastinya Portugal ya.
1: Portugal.
7: Mungkin permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
1: Yeah.
7: Pokoknya kita berharap ya nanti apa Portugalnya akan melaju.
1: Baik, okay, itu Bu Ibu. Terima kasih.
7: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Salam Olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini, peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya ini, Bung Nova?
0: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
1: Ya.
0: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
1: dimasukkan
0: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
1: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
0: Lompatannya betul-betul. Itu ciri khas Ronaldo sekali.
1: Iya.
0: Lompatan. Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
1: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
0: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
1: okay,
0: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
1: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
0: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, artinya rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingan agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
1: menciptakan gol.
0: Akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
1: Kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal, ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
0: Memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu.
1: Jadi dipotong di jalan ya.
0: Potong di jalan, betul.
1: Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
0: Livakovic.
1: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini. Buat saya keren nih.
0: Cukup sibuk bawah mistar, tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di 3 pertandingan fase grup.
1: Jadi powerful ya?
0: Iya, powerful dan akurat itu ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Jadi itu nanti salah satu yang dianggap. Tapi
0: bisa jadi.
1: Untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia? Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin lewat diketur ke kanan ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani 45 menit kedua ini.
1: Tetap skema seperti